0: izin, mohon izin nih. Maksudnya yang dia itu kan yang sebelum dia
1: akhirnya di kabar, kita dapat kabar kalau dia itu udah nggak ada,
0: udah nggak ada gitu loh.
1: Tapi ketika saya lihat apa yang dia tulis, maksudnya simple dan ya masa sih orang nggak boleh ada rasa gimana ya, nggak sih?
0: Bener, kan kayak, wajar ya.
1: Dan memang lama prosesnya, itu emang lama, di mana aja tuh emang lama.
0: Ya mau gimana lagi? Mau gimana,
1: dan dia pun sadar kan, dia pun menyertakan kan di situ.
0: Bener.
1: Tapi nggak mau bilang ini soalnya aku gini gitu. Ya memang prosesnya memang lama karena memang yang menggunakan BPJS juga banyak gitu.
0: Dan ternyata ada beberapa
1: yang menanggapi kok kayaknya gimana banget.
0: Yang yapping malah
1: orang
0: yang berkecimpung di dunia.
1: Maksudnya sangat disayangkan.
0: Sangat disayangkan
1: karena
0: sekali.
1: Karena itu gak perlu direspon kayak gitu sih menurut aku.
0: Betul. Apalagi kan sebagai mereka yang, kita disclaimer dulu ya, kita nggak ada nyinggung,
1: nggak menyudut,
0: gak atau ingin menyudutkan,
1: ada niat untuk apa-apa, cuma kita ngebahas kayak maksudnya ya, terus orang nggak boleh nulis apa-apa ya di
0: trans, maksudnya
1: ngerti kan?
0: Paham. aku sampai situ paham, ngerti banget maksudnya sah. Cuman ya itu tadi, kenapa sih yang yapping tuh harus mereka gitu
1: ya,
0: loh?
1: Maksudnya ya
0: kenapa harusnya sih? Kan nggak perlu gitu loh. Dan akhirnya kan,
1: jadi
0: finally mereka
1: bola panas
0: dan bola akhirnya liar. Mereka akhirnya melakukan video klarifikasi.
1: Betul.
0: Seakan-akan betul. Sekarang ini ya rakyat Indonesia itu bisa memaafkan
1: lagi.
0: Padahal sebenarnya nggak gitu juga.
1: Itu juga.
0: Makanya sekarang tuh orang tuh kayak udah mulai bentar juga paling gue bikin video klarifikasi juga.
1: Bener, orang-orang tuh jadi mudah untuk
0: melakukan kesalahan
1: dan meminta maaf. Ya udah gitu.
0: Akhirnya semua mereka kan
1: selesai.
0: Akhirnya mereka kan setelah yapping. Akhirnya bikin video klarifikasi.
1: Bener,
0: iya kan? Saya enggak bermaksud lalala ye hahaha gitu kan. Ucap-ucap
1: jemur-jemur udah jadi penonton dahsyat aja.
0: Maksudnya, capek kan ya gitu maksudnya. Algoritmanya kayak gitu terus, jadinya kebaca banget. Bener, gitu jadi, loh.
1: Jadi memang buat kamu juga sahabat suara yang mungkin bekerja di bidang-bidang tertentu ataupun di perusahaan-perusahaan yang memang hati-hati lah untuk nulis juga, untuk merespon apapun.
0: Aku boleh ngobrol dikit gak nih?
1: Boleh
0: sedikit
1: dong,
0: lagi ya.
1: Boleh banget.
0: Karena dulu aku pernah aku sampai sekarang udah enggak mau lagi yapping terlalu banyak di sosmed karena aku pernah kejadian dulu banget. Kamu pasti ingat kan?
1: Ingat banget.
0: Aku flashback lagi nih. Bukan yapping sih, lebih ke menyudutkan satu orang.
1: Betul, tanpa sadar.
0: Karena, padahal kita
1: mati lampu.
0: Yeay! Mati lampu, dapat konten.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Mohon maaf, mohon izin, yes, Bapak Ibu hadirin yes, sekalian. Yes, kita yes. tadi baru aja mengalami pemadaman listrik, secara tapi ternyata
1: sebentar aja.
0: Sebentar aja. Tahu mungkin kita yeping kali ya.
1: Ada juga yeping sedikit. Nyala tuh ya.
0: Aduh. Eh tapi balik lagi tuh ngobrol sedikit tadi ya. Kan kan enggak selesai ya. Makanya jadi kayak aku kan enggak sengaja tuh kayak nyerang sih
1: di waktu itu. Kamu tuh situasinya apa, kamu ceritain dulu deh.
0: Jadi situasinya
1: aku
0: itu
1: aku lupa juga nih.
0: Aku situasinya aku itu habis main basket. Iya ya kan, habis pertandingan pada saat itu.

0: Nongkrong nggak sih tempat makan gitu?
1: Nggak ya? Nggak nongkrong, duduk di pinggir, di dudukan penonton. Abis itu ada mohon maaf nih, pokoknya ada orang lewat yang menurut pandangan saya itu memang agak gimana gitu ya kan?
0: Ya maksudnya ya pendapat pribadi aja.
1: Pendapat
0: sih.
1: Pribadi. Akhirnya aku story.
0: Story. Kamu yang kamu story dia?
1: Ya? Iya, dia ambil jalan gitu, aku story kan. Udah aku story. Gue posting lah kejadiannya sih, story-nya siang dilabraknya sore. Ternyata istrinya
0: yang nge-DM
1: yang nge-DM aku.
0: Ternyata dia punya istri.
1: Dia nggak terima banget, sumpah panjang banget. Di situ aku panas dingin, sumpah demi apapun. Dari situ aku kayak minta maaf apa segala macam, dia nggak mau.
0: Boleh dikesel aja ya, maksudnya nggak terima.
1: Ya karena aku punya saudara. Yang juga satu kantor sama, ternyata sama si
0: beliau tersebut,
1: si laki-laki itu. Si laki-lakinya itu. Akhirnya dia yang naruh hubungin. Buat mendamaikan.
0: Tabayun.
1: Iya, bertabayun. Akhirnya bertabayunlah kami. Oh, ada Kak Ilham. Halo. Selamat pagi Kak Ilham. Kak Ilham lagi sama siapa? Sama Kak Ahyar kah? Atau sama Kak Desti kah? Atau sama siapa nih? Atau sama Pak Jemi?
0: Gimana? Mau pesan dimsum kah?
1: Sama siapa katanya? Lagi OTS katanya.
0: Oh gitu.
1: Oh mau ke Palangka, hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan.
1: Hati-hati ya, di jalan Kak Ilham.
0: Lagi dengerin kita ya.
1: Iya. Kak Ilham mau lagu apa? Lagu apa? Biar kita puterin langsung nih abis ini. Ya, kita mau puterin langsung. Kita lanjut
0: sambil, ngobras dulu dong. Sambil kita lanjutin lagi, kalau ngobras hari ini tuh kita pengen ngebahas tentang PayLater ya.
1: Yes,
0: PayLater. Yang kayaknya udah akrab banget nih di kuping.
1: Betul.
0: Siapa kamu pakai PayLater enggak? Ada tapi bukan saya yang pakai.
1: Okay.
0: Ada kejadian. Mau saya yang pakai. Nah, sahabat suara, zaman sekarang itu belanja online di kebiasaan harian buat banyak orang. Pada simpel-simpel beli pulsa, beli paket data atau barang-barang yang diperlukan, bahkan bayar tagihan pun sering lewat aplikasi. Nah, salah satunya biasanya lewat e-commerce gitu ya. Nah, di e-commerce itu menyediakan masing-masingnya tuh ada jenis-jenis paylaternya masing-masing.
1: Yes.
0: Bahkan ya, itu dengan diskon yang kayaknya dar-dar banget diskonnya tuh kayak kalau kamu pakai ini, bayar pakai ini, kamu dapat
1: diskon ini.
0: Segebiar ini.
1: Gebiar pelangi jingga.
0: Nah, pertanyaannya,
1: menurut kamu apa keuntungan terbesar dari pakai PayLater? Kamu nggak nanya aku nih.
0: Kamu tahan dulu ya.
1: Oke, baik.
0: Habis ini kita langsung masuk aja.
1: Tapi kita pengen puterin lagu apa ya spesial buat. Nah, yang itu aja tuh. Yang itu yang duluan.
0: Ini aja ya.
1: Itu, tuh.
0: Ini kayaknya sesuai apa nih?
1: Ini pas banget. Kak Ilham. Ini Pak Ilham langsung aja kencengin lagu-lagu.
0: Volumenya
1: kencengin. Ini kita puterin spesial. Oh, tunggu lagi keluar mobil katanya. Wah. Oh,
0: ya udah kita kasih di bawah dulu ini Adi.
1: Ya udah.
0: Siapa tahu abis itu dia masuk.
1: Iya. Ayo kita.
0: Nah, kalau yang ini belum spesial.
1: Kita belum spesial buat Kak Ilham ya.
0: Ya, jadi lagunya buat yang lain.
1: Buat yang lain, abis ini kita masuk lagi nih. Tenang aja dulu ya.
0: Santai.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kailham udah masuk.
1: Kailham udah terkopi.
0: Kailham udah terkopi. Apakah masih di luar mobil?
1: Kailham ya. Kita sambil aja ya. Kita sambil menanti Kak Ilham ya.
0: Aku pokoknya siapin lagu ini spesial buat Kak Ilham yang mau otw ke Palangkaraya.
1: Kak Ilham belum masuk mobil, belum denger nih, kita gak mau puterin
0: lagi. Gak puterin.
1: Oke. Oke, lanjut.
0: Oke.
1: Pay letter. Terbesar.
0: Keuntungan dari menggunakan pay letter.
1: Apa sih
0: keuntungannya? Keuntungan terbesar dari memakai pay letter ya.
1: Yang pertama keuntungan terbesarnya adalah kita bisa mungkin ya bagi pengguna yang saya lihat ya intinya ya bisa memiliki barang yang kita kepengenin di saat kita lagi uangnya belum cukup.
0: Yes.
1: Nah, jadi kita bisa nyicil lah, bisa inilah itulah, tapi enggak tahu kenapa menurut aku pay letter ini yang ke belakangnya sih yang agak bikin nyesel. Kalau depannya sih seneng banget.
0: Yes.
1: Katakanlah kita mau beli apa, udah pay letterin aja, udah seneng banget. Barang udah didapat.
0: Ternyata pas udah membayar?
1: Ternyata bulanannya mungkin karena disambung kalau lagi dengan pay letter yang lain. Nah, udah kebiasaan kan misalnya gitu, itu yang bikin susah sih. Kalau pay letternya cuma satu sih masih
0: aman ya.
1: Aman ya kayaknya. Misalnya
0: selesaiin satu barang dulu, barang satu selesai baru nanti pay letter lagi.
1: Ya, menurut saya sih gitu kalau ya. Orang-orang yang mungkin ini kan sistemnya kayak kredit. Maksudnya kredit.
0: Nih kayak lebih ya. Nih mohon maaf ya, kita kan dulu tuh enggak tahu deh sampai sekarang masih ada enggak sih yang abang-abang kang kredit tuh yang pakai motor gitu.
1: Iya
0: kan yang kang perabot gitu. Yang pakai buku biasanya. Kan anggaplah gitu pengganti gini.
1: Bener yang gantinya kamu bisa milikin nih.
0: Kalau bekang perabot kan kita maksudnya kang ada ini enggak?
1: Bener.
0: Ayah teh? Enggak ada.
1: Bener.
0: Oh, gitu.
1: Bener.
0: Kalau ini kan
1: kesan
0: enak ya.
1: Kesan bayar nantinya tuh emang menyenangkan sih di awal perjumpaan.
0: Tapi ini kita disclaimer lagi nih, kita enggak ada buat ngehasus apa-apa ya. Bener. Kita pengen nanya juga
1: kita
0: gitu
1: loh. Mengulik aja
0: untung
1: nih ya. Nah biasanya sih kayak gitu memang ya, maksudnya saya lihat dari orang-orang yang menggunakan gitu ya, di sekitar saya ya, itu memang kayak gitu. Kayak ke ibaratnya keinginan udah melaju nih tapi duit kan belum ada nih.
0: Tapi kalau misalkan,
1: jadi udah pakai aja. Cuman paling enak sebenarnya pay letter ini buat orang yang memang ada gaji bulanan sih menurut aku.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kan kita udah bisa ngepos-posin. Nah, kalau enggak ada gaji bulanan yang macam saya nih maksudnya dikit, saya enggak berani kayak gitu.
0: Dan itu juga akan berpengaruh di slip kamu.
1: Iya kan.
0: Karena
1: terus nanti juga akan
0: slip kamu akan banyak sekali.
1: Jangan buat yang belum tahu nih apalagi anak-anak muda ya. Kalau udah sering pinjol apa segala macam itu tertracking kan, Di?
0: Tertracking banget. Jadi kayak
1: ntar kalau mau masuk kerja biasanya
0: susah.
1: Ada juga digituin.
0: Agak susah.
1: Bener, hati-hati loh adik-adik.
0: Karena itu tadi ya. Karena biasanya ada beberapa perusahaan yang memang dia harus ngecek slip KTP-nya dulu. Slip OJK KTP-nya.
1: Benar. Kalau lancar sih alhamdulillah ya.
0: Iya, benar.
1: Kata kan lancar nih pembayaran. Yes. Kalau enggak kan jadi.
0: Jadi kamu juga harus berpikir dulu sebelum kamu melakukan itu. Kalau aku sih ya, kalau aku memang karena nggak pernah ya sa, maksudnya aku nggak pernah pakai
1: pay letter
0: sih. Kayak
1: bagus sih menurut aku.
0: Apa ya maksudnya?
1: Belum dapat esensinya dan nggak mau dapat esensinya dari.
0: Iya, maksudnya tuh kayak udahlah mending ngumpulin uang aja dulu.
1: Bener, kalau belum ada uangnya ya mending nggak usah ngasih.
0: Aku tuh kadang
1: aja gitu.
0: Kadang paling kayak gini ya, kalau misalkan aku pengen beli, kalau kita di komunitas ya, kan kebanyakan aku yang paling ku beli tuh biasanya ini kan kayak biasanya di online itu kayak Beyblade atau apa gitu, kartu Pokemon,
1: ya
0: kan. Tapi kan kadang kalau teman-teman komunitas, bisa nunggu dulu nggak? Keep dulu barangnya. Nanti tanggal sekian, pas ada uangnya, nanti aku bayar gitu lah. Atau DP dulu deh.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi barang tidak di tangan kita.
0: Nggak, aku nggak pernah gitu.
1: Emang enak sih tuh si tanggung jawab aja sih.
0: Jadi kita sama-sama ini ya, sama-sama ada tanggung jawabnya gitu kan?
1: Benar.
0: Itu sih.
1: Keep aja dulu ya kan.
0: Keep aja dulu. Keep
1: aku nanti akan ada hadir.
0: Ya. Yang bahaya itu malah gini, bawa aja dulu barangnya.
1: Aduh, saya seringnya nggak mau sih kayak gitu walaupun ini ya.
0: Iya kan?
1: Enggak.
0: Kamu pernah nggak gitu? Pernah nggak gitu?
1: Sering. Apalagi kalau misalkan ada.
0: Bawa aja dulu barangnya kenapa apa? Saya bawa aja dulu.
1: Warung-warung deket rumah misalnya gitu kan suka itu. Bang, saya enggak kali gini jargo. Mending uang aku taruh situ.
0: Iya.
1: Saya ada uang, aku ada uang kegedean. Bawa aja dulu ya. Udah yang kegedean itu saya taruh situ.
0: Iya.
1: Biar aja ntar aja deh kalau mau engsel.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini tadi yang direquest sama Kak Ilham, Gaya Indrawari, manusia paling bahagia.
1: Tapi Kak Ilham masih stay tune kan?
0: Masih, karena dia OTP Palangka kan. Katanya juga bersama dengan Kak Dau ya. Om Sani juga, halo Om Sani, I love you.
1: Pagi-pagi udah menebar ini kita ya.
0: Iya, kita harus spread love, not war.
1: Bener. Asoy. Kita lanjut lagi ke pay later.
0: Pay later.
1: Yes. Siapa di sini kamu sahabat suara yang menggunakan pay later?
0: Kita tanya Mora dulu dong. War, sini kamu, kamu pakai pay later nggak? Mana sih yang mana?
1: Itu.
0: Yang ini ya.
1: Pay salah.
0: Oh yang tiga. Nah kamu pakai pay later nggak, Mor?
2: Enggak.
0: Pakai dong.
2: Oh dulu pernah make.
0: Tapi oh pernah make.
1: Tapi dia bayar katanya.
0: Oh, oh gitu.
1: Tepat waktu. Disiplin.
0: Iya. Yeah.
1: Beli apa tuh mau? Oh ini ya.
2: Beli
1: apa?
2: Tas.
1: Tas.
0: Oke. Okay.
1: Harganya berapa?
2: 70 ribu.
0: Buset, 70 ribu di pay later.
1: Hah?
0: Serius? Enggak.
2: Serius.
1: 70 ribu.
2: Mm-hmm.
0: Kenapa harus?
1: Pengen nyobain fitur doang ini ya, namanya.
2: Ngetes.
0: Buset, 70 ribu di pay later.
1: Gimana ininya? Bayarnya berapa? Berapa?
2: Tiga per tiga bulan. Kadang yang satu bulan full.
0: Enggak, berarti
1: bulanannya gini, bulanannya.
0: Bulanannya berapa? Kan harganya 70 ribu tuh. Nah, kamu
1: berapa kali
0: berapa?
1: Nyicil?
0: Berapa kali nyicil?
2: Tiga kali nyicil aja.
1: Oh, 30 ribu gitu.
2: Iya.
0: Berarti 90 ribu dong.
2: Enggak, kan pengen kayak 30, 10
0: gitu. Oh, berarti tetap 70 ribu juga?
2: Ah, tetap.
0: Oh,
1: enak ya? Maksudnya?
2: Dulu sih, sekarang yang gak tahu berapa ya. Udah
0: maksudnya gak ada, mohon izin nih, gak ada bunga-bunganya gitu.
1: Ada, mungkin gak tahu ya aninya.
0: Aku gak pernah nyoba, sumpah, serius.
1: Siapa ya yang nyoba waktu itu ya?
0: Apaan?
1: Beli apa gitu loh, emang agak nambah dikit sih. Nambah dikit doang. Gak bisa kalau, mungkin kalau nyicilnya setahun gitu, mungkin yang baru.
0: Iya.
1: Tergantung mungkin.
0: Tapi itu, ya itu tadi bahayanya kalau misalkan ke terlalu sering gitu kan, pay later.
1: Iya, yang di pay laterin terlalu banyak.
0: Aduh, aku pernah loh nemuin ya? Karena aku kan ya aku kan basically ini pernah diperbankan juga kan. Jadi nemuin tuh ada yang banyak banget gitu, kayak aduh pusing juga kita ngeceknya gitu.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Sampai orang mau sampai pusing lo ngeceknya.
0: Iya.
1: Saking iniannya.
0: Satu-satu ya, soalnya satu-satu dicek gitu.
1: Sama ya dulu sama juga ya. Jadi ada temen juga tuh yang dia juga pengen dia pengajuan tapi kakak saya
0: kan. Kamu, kamu.
1: Iya benar. Ini orang juga kocak sih yang maksudnya ngajuin kan. Aku maju gitu kan. Udah aku periksa dulu ya.
0: Ya diperiksa dulu kan.
1: Ya Allah, 25 ribu aja gak dibayar sama dia.
0: Nah, kan akhirnya membuat kamu menjadi
1: track record jadi gak bagus.
0: Iya, jadi
1: kesehatan account kamu gak bagus.
0: Jadi masuk daftar hitam nasional.
1: Bener. Mungkin banyak yang gak tahu juga di kalau misalnya kayak pay letter, pinjol itu bisa terdetek juga ya.
0: Betul. Itu apalagi kalau misalkan memang yang sudah di apa?
1: Ojek.
0: Sudah di terpantau oleh OJK.
1: Iya,
0: itu otomatis OJK pasti kan akan masuk gitu loh.
1: Jadi jangan main-main.
0: Jangan main-main.
1: Ya, semangat.
0: Oke
1: ya
0: deh.
1: Semangat bayar cicilannya ya.
0: Eh tapi nih by the way kita pengen kasih lagi nih spesial buat Kak Ilham lagi.
1: Bonusannya.
0: Ini bonus nih kayaknya lagunya asik asoy banget lah pokoknya nih. Asoy banget ya. Asoy banget lah pokoknya nih. Spesial buat Kak Ilham. Kada udah juga Om Sani ada Dewi featuring Maha Dewi. Aku bukan cabe-cabean.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: mau kemana, Bestie?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Yeah, yeah.

0: Di Sorban Jermasin 90,1 FM Sorban Warga Indonesia.
1: Cuma
0: minjem,
1: minjem,
0: cuma minta,
1: aduh.
0: Cuma mirip.
1: Aduh. Bahaya banget ya.
0: Aduh, kalau cuma mirip tuh dulu populer banget sih cumi. Ah, cumi ah, cuma mirip.
1: Cuma miss call.
0: Cuma miss call.
1: Sekarang tuh ada enggak sih yang masih miss call, miss call?
0: Zaman enggak sih masih
1: zaman enggak sih yang miss call, miss call? Kayaknya miss anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z tuh kayaknya miss call. Apaan tuh?
0: Hah? Miss call.
1: Bubuhan nyawa tahu lah telepon roaming. Eh. Wah, telepon roaming nih pulsa nih mati langsung, jar.
0: Kalau zaman sekarang tuh bukan zamannya miss call, miss call.
1: Apa tuh?
0: Zamannya anak-anak Gen Z malas angkat telepon.
1: Iya, benar.
0: Ya Allah,
1: apalagi segala
0: centang diangkat.
1: Segala centang biru dihapus lagi.
0: Nah, asik banget.
1: Enggak ya. Pakai DP lagi.
0: Ah, ya Allah, benar.
1: Sok-sok misterius banget. Anjay.
0: Sama enggak pakai enggak ada postingan, nol postingan, nol.
1: Buset. Ternyata second account-nya banyak. Itu.
0: Tapi mungkin dunia mereka seru ya.
1: Iya benar, karena ya itu tadi mereka juga punya dunia mereka yang menurut mereka gini loh kalau Gen Z.
0: Dunia tuh gini loh. Gak kayak gitu.
1: Kita juga mikirnya kan Gen Y ya gini loh, Gen Y gitu loh.
0: Benar. Kamu ya selama udah. Kamu sebagai orang milenial.
1: Yes.
0: Saya juga. menanggapi era orang-orang pada gampang pinjol,
1: yes,
0: gampang pay later, gini-gini. Kamu sebagai orang yang nggak pernah juga ya?
1: Aku ada. Kalau pinjaman memang ada.
0: Enggak, maksudnya yang pay later.
1: Tapi yang pay later nggak ada.
0: Gak ada. Kamu ingin ada nggak yang pengen disampaikan gitu ke generasi-generasi selanjutnya yang ingin?
1: Jadi buat.
0: Jadi berat gini.
1: Jadi berat banget ya, padahal kayak berat banget seluruh. Seluruh beban ada di pundakku sekarang.
0: Gimana?
1: Enggak, paling gini aja ya. Buat sahabat suara, jangan pernah pengen coba-coba buat ngelakuin yang namanya pinjol. Itu yang pertama tuh dulu tuh. Apalagi kalau
0: yang
1: misalkan
0: yang tidak diawasi oleh OJK apalagi ya.
1: Karena ada beberapa memang yang tidak diawasi.
0: Ya maksudnya yang ilegal begitu ya.
1: Bener, ilegal.
0: Ilegal.
1: Ya,
0: saya kurang ya tadi.
1: Kurang i aja ya. Kalau legal kan berarti oke, Beb.
0: Kurang kedengeran. Ilegal.
1: Karena biasanya nih ya. Ini kita bahas sedikit nih. Kita kesampingkan dulu deh yang pay letternya. Biasanya nih orang ngajuin pinjol itu karena udah main judol.
0: Itu roda ekonomi ya.
1: Roda ekonomi terus suruh putar. Ya kan? Itu adalah roda perputaran.
0: Judol
1: dulu nih.
0: Ini upaya-upaya utama biasanya.
1: Kan
0: yang baru-baru awal nih ya.
1: Ini kita maksudnya nih disclaimer dulu lagi nih guys. Ini biar enggak ada yang kesinggung. Kita nih edukasi ya. Kita sekali lagi edukasi.
0: Based on my experience.
1: Nih, based on my experience. My friend's experience.
0: Yes.
1: Nah,
0: jelas ya, friend-nya Ardi siapa? Ya saya. Tapi bukan saya yang judol.
1: Enggak, jadi ini based on experience-nya
0: yang terpantau
1: orang-orang
0: oleh kita ya,
1: yang pernah kita temuin.
0: Bener.
1: Gitu loh. Pada ujungnya, mereka akan kepuntal sorangan gitu. Nah, jadi berawal dari main dulu nih, lo
0: main kayak just for fun awalnya,
1: yes,
0: mungkin.
1: Lalu tiba-tiba wow.
0: Oh, dapet nih
1: gitu. Coba lagi dikalahin. Pusang lo. Wah, anak minjem kok.
0: Traded.
1: Pertama mungkin kada ke pinjol dulu nih.
0: Ntar dulu. Santai.
1: Biasanya lebih ke minta, maksudnya kayak
0: pinjam-pinjam tipis.
1: Pinjam tipsi-tipsi ke kawan-kawan. Minta, maksudnya kayak
0: pinjam-pinjam tipis.
1: Pinjam tipsi-tipsi ke kawan-kawan. Betul. Dulu kan
0: yang mureh-mureh menurut dia, yeah, aja

0: mana mau nambal?
1: Pinjolnya lagi ke B. Dar, dapat lagi. Cerok, kalah lagi.
0: Dar.
1: Pinjam lagi ke Cherry. Dar, kalah lagi.
0: Dar.
1: Otomatis kan gitu-gitu aja tuh.
0: Dar, begitu-gitu aja.
1: Kan roda ekonominya berputar memang.
0: Roda ekonomi kreatif banget ya.
1: Ya, jadi kita mohon maaf banget nih, guys. Kita maksudnya di sini pengen ngurusin yang namanya sebenarnya itu tadi.
0: Tapi para pelaku ya, maksudnya pelaku judi online pun ngerti sih sebenarnya. Maksudnya udah paham juga, walaupun kita jelasin juga dia kayak
1: iya, tapi,
0: iya sih. Atau tapi hasrat itu selalu muncul.
1: Iya, mungkin kayak aku juga kali ya main mancing nih. Kayak,
0: yeah.
1: Oh pengen banget mancing gitu loh.
0: Iya yeah. Kan? Ada candunya di situ.
1: Iya. Yeah. Kayak main kartu Pokemon. Aku pengen banget main kartu Pokemon. Gitu kan? Gitu.
0: Bener.
1: Lebihnya ke situ juga, cuman tolong. Candunya lebih ke yang bagus-bagus aja. Ya, boleh kita boleh kok. Kita pengen menggeluti segala sesuatu tuh boleh. Cuman paling enggak kita harus pilih. Karena ini udah tahun 2026, indeks ekonomi kamu harus berubah, guys. Kamu harus sadarkan teman-teman kamu yang mungkin saat ini sekarang kamu udah ngelihat atau enggak pantau udah ada tanda-tanda nih. Kalau dia akan apa ya? Dia udah mulai menuju ke hal-hal seperti itu. Coba kamu ingatkan, coba kamu rem, karena kita sebagai teman juga harus bisa aware gitu loh. Karena kalau bukan kita siapa lagi nih. Tapi kalau misalkan ketika kita udah tegur apa segala macam, ternyata memang udah
0: nggak bisa
1: juga, ya udah yang penting kita udah do my best, do our best untuk bisa mengingatkan terus nih kebaikan-kebaikan.
0: Amar ma'ruf.
1: Nah,

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah, masih bersama Ardian Kabar juga Ksaisa Putri menemani kamu di
0: Ngobras
1: di Suara Seru ya. Pada intinya sahabat suara, terlepas dari itu baik atau enggak ya, itu kan Paylater ini sebenarnya sifatnya adalah memudahkan kita.
0: Betul. Maksudnya ngebantu harusnya.
1: Ngebantu, ya kan? Bener. Cuman ya itu tadi, ngebantu dalam artian kalau misalkan memang kamu perlu barang itu dan memang kamu belum punya cukup uang dan ternyata barang itu urgent banget tuh.
0: Bener.
1: Nah, boleh deh kamu pakai Paylater. Cuman ya itu tadi. Jangan nimbah mencheck out. Check out lagi.
0: Diharapkan untuk bertanggung jawab atas segala apa yang dilakuin ya.
1: Betul.
0: Pikir lebih berpikir panjang kali ya dia.
1: Harus
0: secara matang juga.
1: Betul. Berpikir. Nah itu.
0: Jangan asal kayak, oh kayaknya aku bisa bayar deh. Ternyata lupa nih. Abis ini check out lagi barang barhal lagi. Biasanya kan barang mahal ya.
1: Betul.
0: Yang diginiin. Beda sama Maura tadi. Dia emang pengen ngetes fitur aja.
1: Iya.
0: 70 ribu.
1: 70 ribu, makanya gak kaget juga 70 ribu. Iya kan.
0: Benar. Tuh udah deh.
1: Oke deh. Abis ini kita bakal ada di Semua Bisa Sharing. Bukan SBS Inki Gayo ya guys. Kalau itu mah comebacknya K-pop.
0: Kita akan ngobrol dengan tamu kita hari ini. Jadi kemana-mana tetap bersama Ardi dan juga Ksaisa.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hidup itu penuh triks dan tips. Dari hal simple sampai life hacks yang bikin hidup lebih asik. Yuk temuin insight baru di Semua Bisa Sharing.
0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Selamat datang di Semua Bisa Sharing hari
1: semua
0: ini.
1: Semua Bisa Sharing di hari Jumat ya? Special. Yes. Okay. Seperti biasa, kita bakal sharing nih.
0: Benar.
1: Kira-kira hari ini kita berdua kah atau bersama?
0: Kita bersama-sama hari
1: bersama
0: ini.
1: Dengan siapa gitu hari ini?
0: Asik. Bahasanya bukan ini ya, lebih.
1: Ini kayaknya pas banget nih buat temanya kali ini nih. Yep. Kayaknya cocok banget nih buat kita semua karena kita perlu tahu juga nih.
0: Perlu ada pencerahan.
1: Perlu ada ini. Pencerahan bener juga. Banget. Dan kali ini juga kita nggak cuma berdua aja, sahabat suara, karena kita hari ini bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk Dr. Erna Kusumawardani. Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi.
1: Kemudian ini izin Ibu dipanggilnya biar enak, kita panggilnya Ibu Dokter Ibu Dokter Erna aja ya. Dokter atau Ibu Erna ya? Boleh enggak? Boleh ya. Oke. Terus satunya lagi, selamat pagi
0: kepada
1: Dr. Victor Ariel Yosua Siregar. Selamat pagi, Bapak. Ya,
5: selamat pagi.
1: Ini kita boleh jelasin dulu kalau Ibu Erna ini adalah Kepala Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi RSUD Ulin. Dan Dr. Victor ini adalah PPDS Pulmonologi FKIK ULM. Nah, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita di SBS Semua Bisa Sharing, yaitu di dengan tema kita pada pagi hari ini adalah World Lung Cancer Day, Together Truth Lung Cancer.
0: Yap, nah, benar banget.
1: Ini nih udah ke ininya nih.
0: Apa kan? Dia begini tuh?
1: Kita ke intinya nih.
0: Nah, ke intinya banget.
1: Betul.
0: Ya, karena bertepatan dengan World Lung Cancer Day.
1: Hari kanker paru sedunia ya, Bu ya.
0: Iya,
1: oke. Okay. Nah, jadi bertepatan dengan hari atau World Lung Cancer Day 2026. Tapi bisa dijelasin dulu enggak sih mungkin secara spesifik ataupun secara gampangnya? Kanker paru itu apa sih, Bu? Gitu. Atau
0: kondisi apa, yang seperti apakah ya?
1: Kondisi seperti apakah paru yang bisa dibilang, "Oh, ternyata kamu kena kanker paru." Gitu.
5: Twitter apa sih?
1: Silakan.
0: Silakan.
1: Mau dokter Victor atau dokter Erna?
0: Boleh.
1: Silakan.
6: Mohon izin untuk sebenarnya ini yang lebih jelas sebenarnya guru saya ya, karena di dokter Erna ini ahli dalam bidang onkologi toraks.
0: Saya izin dulu dong.
1: Saya diizinkan. Boleh.
0: Silakan dokter Victor monggo.
6: Sahabat suara sendiri ya, bahwa kita tahu bahwa untuk kanker paru merupakan pertumbuhan ya, atau yang bisa kita katakan sel abnormal di paru yang berkembang secara tidak terkendali.
1: Oke.
6: Memang bisa dikatakan hampir sama dengan kanker-kanker yang lain, tapi ini khusus di paru ya.
1: Oke.
6: Sekitar jaringan paru. Nah, kita tahu bahwa merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi untuk kanker paru sendiri.
1: Oh.
6: Untuk angka mortalitas ya, atau angka kematian itu nomor satu.
0: Wow.
6: Tetapi mungkin dia yang terbanyak bukan kanker paru ya.
1: Okay.
6: Tapi untuk angka angka kematian memang cukup tinggi bila sudah terdiagnosis stadium lanjut.
1: Stadium lanjut ya dok ya. Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu apa aja sih faktor atau resiko yang paling sering
0: menyebabkan
1: seseorang terkena kanker paru?
6: Ya, untuk faktor resiko sendiri ya, untuk di masyarakat ya, untuk sahabat suara, kita tahu bahwa rokok merupakan ya, ini yang paling sering ya. Rokok merupakan faktor resiko yang memang cukup, bukan cukup tapi paling tinggi sebenarnya.
0: Oh, okay.
6: Salah satu penyebabnya. Tapi memang sayangnya perokok pasif ini menjadi sasaran juga.
1: Oke. Okay.
6: Jadi kadang-kadang kan kalau orang perokok aktif ya,
1: yeah,
6: tapi tidak sadar mungkin keluarga,
1: yes,
6: atau tetangga atau sekitarnya mungkin yang sebenarnya tidak merokok menjadi terkena dampak yang cukup tinggi untuk paparan dari zat-zat karsinogen kita bilang.
1: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau kayak balik lagi nih kayak perokok pasif ya. Kalau perokok pasif itu kan artinya dia tuh cuman menghirup apa yang keluar dari yang diisap sama si perokok aktif. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, tapi kalau misalkan nih kayak misalnya nih ya, nih yang perokok aktif kan habis ngerokok nih. Mungkin habis gak dicuci dulu gitu kan, tiba-tiba langsung ngomong anak, padahal nah, memang asapnya enggak ada tuh.
0: Di baju tuh.
1: Asapnya enggak ada
0: ya,
1: tuh.
0: Misalnya.
1: Asapnya enggak ada apa segala macam, enggak ada, tapi habis ngerokok udah selesai ngerokoknya di luar gitu kan. Tiba-tiba ngomong anak tuh. Nah, kira-kira si anak ini masuk ke papar ke perokok pasif juga enggak tuh? Walaupun atau asapnya enggak ada.
0: Paparannya segimana gimananya?
1: Iya.
0: Ya, gitu. Gimana sih?
1: Itu
0: segimana
1: dia. Itu dia, mumpung ada ibu dan bapak nih kita pengen nanya-nanya nih.
0: Iya. Gimana tuh?
7: Memang ini pertanyaan yang juga sering dilakukan. Keluarga dari orang-orang yang menderita kanker. Jadi kalau kita ingat lagi tadi, kanker paru itu sebenarnya salah satu penyakit di paru yang munculnya benjolan gitu ya.
1: Oke.
7: Paru-paru pertumbuhan ini juga banyak ya. Tadi sudah disebutkan sih Dr. Victor bahwa merokok ini sebagai faktor utama.
1: Oke. Okay.
7: Asap ini tentunya tidak bicara kita yang merokok saja gitu. Justru yang menghirup asapnya, second hand smoke,
1: yeah,
7: smoker, dan dampak dari asap itu sendiri itu kan tidak cuma yang di udara yang sedang kita hirup, gitu ya, pernapasan gitu kan, yang nempel-nempel di area, mungkin di area yang kita di rumah gitu ya, di tirai. Sekitar kita ya,
1: yeah,
7: itu juga mampu terhirup karena agent dari zat kimia di asap rokok itu sendiri juga potensial untuk terbisa terhirup, sehingga itu mau bayi, mau anak-anak ya, kalau kita secara intens terpapar itu ya, memiliki kecenderungan untuk mudah terhirup akhirnya kanker. Selain ini faktornya kan juga banyak ya, tadi disebutkan faktor utama.
1: Iya, faktor utamanya adalah
7: faktor
1: oke.
7: Pertama, memang kalau kita lihat faktor risiko lebih kepada apakah ada keturunan juga ya, itu kecenderungan genetik
0: nih.
7: Kemudian kalau dari data memang untuk laki-laki
1: oke,
7: memang memiliki kecenderungan yang lebih. Kemudian juga faktor lingkungan lain selain asam rokok sendiri, apakah ada faktor lain ya? juga saling potensial untuk memicu pertumbuhan.
8: Oke.
7: Mungkin kalau di area atau lingkungan berdebu, mungkin juga asap-asap lain, terhirup cacar korosif yang sifatnya kimiawi ya, berdampak pada paru juga memicu. Nah, kolaboratif faktor-faktor inilah yang akhirnya akan memutuskan pertumbuhan kanker paru dengan abnormal di pernapasan.
8: Oke. Nah, jadi ya. Ternyata
0: berpengaruh, segitu pengaruhnya.
8: Selain rokok juga ada yang lain. Tapi rokok itu menjadi
0: faktor utama. Karena itu juga paling sering ya, aktivitas merokok itu lumayan sering di sekitar kita. Ya kan, kalau misalkan kayak sorry, kebakaran hutan kan ada momen-momennya ya.
8: Izin. Mohon izin ya. Oke, baik.
0: Aduh, ketawa dulu nih kita.
8: Ketawa dulu nih, Beb. Iya, Beb. Oke deh, habis ini. Habis ini kita bakal ini balik lagi ya. Kita pengen
0: lebih banyak lagi invite
8: juga ya. Sahabat suara yang pengen nanya-nanya boleh banget, bisa langsung di 0811 99 33 901, atau di Instagram kita juga boleh di suara.bjm. Habis ini kita bakal balik lagi dan masih ngobrol sekitar seputar World Lung Cancer Day 2026.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscan.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: habis saja tu cinta.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kembali lagi sahabat suara ya, kita bersama lagi di Semua Bisa Sharing. Hari ini kita akan sharing tentang kanker paru ya. Kita juga udah tadi bertanya kepada ahlinya pastinya.
2: Betul.
1: Ya, tentang faktor utama, kemudian faktor resiko yang paling menyebabkan seseorang bisa terkena kanker paru ya. Dan juga kadang-kadang seringkali diabaikan oleh masyarakat, apalagi urusan ngerokok tadi.
2: Betul.
1: Ada tuh ambil gendong anak tuh. Ibu yang ngerokok.
2: Buset. Untungnya saya tidak ya. Untungnya saya tidak.
1: Kamu paham betul ya.
2: Saya paham betul.
1: Masya Allah.
2: Percaya dong, Bu, Pak.
1: Bapak Ibu percaya.
2: Percaya.
1: Percaya dong. Percaya.
2: Tapi kalau misalkan gejala, kita ngomongin gejala lagi nih. Tadi kan kita udah faktor ataupun
1: penyebab.
2: Resiko ataupun penyebab dari seseorang bisa dibilang terkena kanker paru. Nah, kalau dari gejala awalnya nih yang sering kali mungkin diabaikan sama masyarakat, padahal sebenarnya itu bisa jadi tanda kalau kita sebenarnya kena kanker paru nih.
1: Terkena gitu. Kanker paru-paru. Gimana nih? Bu Erna atau Pak Victor yang mau jawab?
3: Ya, sama aja sih.
1: Sama aja.
3: Ya, memang di momen ini ya kita kan memperingati Hari Kanker Paru sedunia. Memang target kita itu pengen nih ngingetin kembali ya, utamanya pada sahabat suara sekalian ya, bahwa gejala-gejala kanker paru ada yang harus kita waspadai gitu ya. Ini kanker paru atau bukan? Ya, yang mudah sih bila ada batuk yang lama. Batuk lama itu kapan ya? Mungkin lebih dari 2 minggu, 3 minggu. Nah, ini harus kita waspadai. Kan kita sering ya ngelihat apa, merasa nih batuk. Kadang-kadang batuk yang sepele nih, Mak, batuk yang enggak ganggu lah, ringan gitu, bedam-bedam aja. Tapi ini sebenarnya itu starting point-nya gitu. Udah berapa lama kadang kita enggak ngeh sejak kapan ya kita batuk. Nah, itu kadang kita enggak aware ya, udah berapa lama kita batuk. Nah, kalau kita bisa mengingat ya, memastikan nih, oh batuknya udah lebih dari 2 minggu nih, apalagi nih kita udah coba minum obat kan, nah itu harus waspada ya. Kok gak membaik gitu ya, batuk lama. Yang kedua mungkin batuk yang ada darah ya, kadang-kadang kita ada bercak darah tuh, kita mikirnya ini TBC gitu. Nah, kebanyakan nih orang berpikir seperti itu, padahal masih ada kemungkinan lain, yaitu kanker paru. Kan gejala batuk dengan darah. Mungkin yang gampang lagi yang ketiga apa ya, berat badan turun, ini ngikutin gitu, ada gejala-gejala kronis tapi kok tambah kurus ya gitu. Nah, ini juga harus waspada. Mungkin gampangnya 3B ya, batuk lama, batuk berdarah, mungkin juga
1: berat badan,
3: berat badan yang turun diikuti dengan itu.
2: Oke.
3: Ya, kita curiga gitu.
2: Tapi kalau berat badan kayak aku nih turun kayaknya aman ya.
1: Kamu sih seneng banget dong pas turun.
2: Karena aku seneng banget ini.
1: Yang penting aku. Jangan ada batuk dulu kali ya. Kalau ada batuk patut berwaspada ya. Seperti itu. Nah, sahabat suara yang mau bertanya boleh banget ya di 0811 993 3901.
2: Yes. Kita masih balik lagi nih
1: untuk mendeteksi tadi ya.
2: Betul.
1: Tadi dikasih tahu ya sahabat suara, kalau misalkan ada 3 hal tadi, 3 B tadi, harap langsung untuk ke dokter.
2: Betul.
3: Jangan nunggu sesak napas.
1: Nah, kalau nunggu sesak napas, kalau udah sesak napas susah juga ngejelasinnya sama partner di sebelah kan.
3: Nah,
1: repot.
2: Gimana? Nah, gitu repot jadinya.
3: Udah sesak dulu.
1: Benar.
2: Tapi dok, kenapa deteksi dini itu menjadi hal yang penting gitu dalam penanganan kanker paru?
1: Memang. Apakah bisa mengurangi begitu?
2: Yes.
3: Ya, tentunya kita ingat ya, tadi udah disampaikan nih sama dokter Victor bahwa ini kanker paru ini kematiannya tinggi. Dan kita ini seringnya ya, kalau kami di dunia medis nemuin pasien yang ini confirm kanker paru itu udah pasti di stadium-stadium akhir. Nah, ini yang menjadi penyebab tinggi lah angka kematian itu gitu, late ya. Nah, gap kita di situ. Supaya tidak tinggi ya, kita perlu lakukan deteksi dini, bahkan screening ya.
1: Screening.
3: Ini kita bilang hal penting itu screening dan deteksi. Untuk apa ya? Mengurangin tadi. Nah, kalau kita bisa temukan case-case atau kasus kanker paru ini lebih dini, nah itu kurabel, bisa sembuh, bisa kita laksanai atau ditanganin dengan optimal pengobatannya. Kan basically kalau ada benjolan di dalam tubuh yang abnormal, ya kita buang gitu ya. Efektif nih gitu. Diikuti mungkin ada tambahan-tambahan modalitas terapi lain yang memaksimalkan gitu untuk kesembuhan. Nah tapi kalau udah stage lanjut, orang udah sesek, kemudian performanya juga kurang baik, untuk diberikan terapi macam-macam juga gak set, gak apa ya, nggak eligible, nggak bisa untuk kita tambahkan pengobatan yang optimal, karena satu pengobatan pun juga ada persyaratan kondisi pasien. Kalau kondisinya nggak memungkinkan, kita juga nggak bisa paksain, karena itu akan juga memberi dampak yang negatif. Nah di situ gapnya, makanya perlu nih screening dan deteksi itu harus sedini mungkin. Mungkin 2-3 tahun terakhir ya kita mungkin di Indonesia seluruh dokter paru sudah mulai menggaungkan ya, kita screening deh, kita deteksi sedini mungkin untuk kanker paru.
1: Begitu sahabat suara ya. Tapi kalau misalkan udah keadaannya udah late nih Bu ya, udah stadium akhir, nah biasanya dokternya ini kenapa gak dibawa dari awal-awal? Biasanya jawaban mayoritasnya
2: nah,
1: tahu tuh ya, mayoritas jawabnya apa sih Bu biasanya? Apa gak
3: apa
1: ngerasa apa gimana gitu loh.
0: Ya sedikit menambahkan memang kabar baik dan kabar buruknya ini ada sebenarnya. Kabar buruknya bahwa memang kalau untuk pasien-pasien dengan kanker paru stadium lanjut kita bilang ya, itu memang biasanya terdeteksinya tuh sudah cukup lambat atau terlambat. Sebenarnya mungkin bukan pasien tidak merasakan apa-apa, tapi karena kita tahu bahwa untuk gejala respirasi ini mungkin hanya seperti yang tadi guru saya bilang, kata Erna, katakan bahwa seperti mungkin ada batuk-batuk aja tapi dibiarin. Rokok lanjut terus. Ya, biasanya kalau pada orang-orang yang biasanya sudah merokok ya, mungkin batuk darah sesekali nggak apa-apa, mungkin karena radang tenggorokan biasanya sering begitu. Pasien-pasien sering mengeluh seperti itu dan dibiarin berbulan bulan bertahun-tahun, dan kita tahu bahwa kanker paru merupakan sifatnya progresif ataupun bertambah terus. Nah, jadi kalau sudah bertambah apalagi sudah penyebaran di tempat lain, memang itu yang kita katakan dengan stadium lanjut. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya bukan berarti kanker paru tidak bisa ditangani dengan baik, tapi karena sudah masuk ke stadium yang lanjut.
1: Seperti itu. Kalau mungkin kalau di kanker-kanker yang lain ya, biasanya orang cepat menyadari karena mungkin ada benjolan. Iya kan Bu, kalau paru-paru kan dia adanya
2: Gak bisa. Nah, bilang menjalin itu parah banget berarti. Ya Allah.
1: Aduh.
2: Takut banget saya jadinya nih. Apa yang harus saya lakukan?
1: Berarti kalau ini ya dok ya, kalau misalnya udah perokok aktif ya harus screeningnya harus ini ya, ya minimal betul, betul. Sekali setahun ya. Kalau udah perokok aktif atau ada sekitarnya yang rokok.
3: Ini kamu perokok kenapa aktif atau aktif banget ya?
1: Ada dua ya Bu. Kalau aktif mungkin sehari bisa. Itu kalau yang aktif banget berapa bungkus? Hah? Berapa bungkus?
2: Saya enggak pakai rokok.
1: Kamu enggak pakai rokok. Oh,
3: temennya rokok ya. Nah.
2: Ibu. Aduh.
1: Kamu pakai apa?
2: Mau kesebutin.
1: Kamu jujur aja sama kita semua.
0: Cerutu ya mungkin ya.
2: Waduh. Koboy dong Pak kalau cerutu. Saya enggak gitu-gitu banget. Ya Allah. Aduh. Sepertinya kita off air aja ngobrolnya.
1: Ya, kalau yang bilang aja saya konsultasi.
2: Ya. Aduh, tapi banyak orang yang mungkin mikir juga kalau divonis kanker paru berarti harapan hidupnya itu berarti udah kecil gitu, Dok. Ini benar
1: atau tidak? Seperti itu, Dok.
2: Fakta atau mitos? Nah, gitu. Benarkah seperti itu?
3: Dibilang fakta-fakta, mitos-mitos. Yang jelas ini kenyataannya ya. Artinya ya sebenarnya kalau udah divonis itu apa tadi?
1: Divonis
3: harapan
1: kanker.
3: Hidupnya kecil. Ya memang kalau bicara harapan hidup kita bilangnya pakai data ya. Nah karena kita temuan kasusnya itu di akhir-akhir stadium ya, tentunya memiliki harapan hidupnya rendah, kecil. Tapi kalau kita bicara ini stadium awal dengan metode pengobatan yang atau artinya optimal treatment ya, itu bisa dibedah ya, kemudian dilanjutkan dengan manajemen lainnya, ya tentunya ini jauh lebih besar angka harapan hidupnya. Nah tentunya hal ini tuh akan lebih besar lagi kalau kita lakukan pencegahan gitu kan. Lebih baik seperti itu gitu.
1: Benar.
3: Tapi emang ya seperti tadi saya bilang, mitos-mitos ya, fakta-fakta.
2: Okay.
3: Dan faktornya juga banyak ya. Faktornya banyak gitu.
1: Faktornya banyak nah. Ya mitos-mitos, fakta-fakta katanya. Ya kalau udah lanjut mungkin ya ini ya, ya
2: agar aku boleh pasang kembang aja nggak di telinga
1: buat apa nih, biar lebih cantik aja, biar ya
2: lebih cantik aja gitu.
1: ungu lagi
2: ya kan?
1: matching. Oke, sobat suara, kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Dr. Erna dan juga Dr. Victory.
2: Yes.
1: Ya, jadi buat kamu yang pengen nanya mungkin ada keluhan juga nih.
2: Betul.
1: Ya kan? Pengen konsul tipis-tipis dulu sebelum nanti datang ke prakteknya
2: boleh
1: beliau, ya boleh banget.
2: 0819933901.

0: dari Wings Food.
1: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. NPD.
1: Yay, lupain aku please.
0: NPD
1: dokter
0: dong.
1: Tahu sama NPD enggak? Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: New pusat dunia, Dok.
1: New pusat dunia. AC.
2: Jangan itu ya.
0: Aduh.
1: Aduh, keren juga ya. Kita bikin Dok, boleh?
0: Apa? Duo kamu sama Dokter Victor.
1: Nah. AVA.
0: AVA apa?
1: Apa? Ardi Victor Aksesa.
0: Iya.
1: Asoy.
0: Apa?
1: Apa? Gitu. Aduh. Kayak kebayang aja gitu nih. Bercanda sama dokter. Mohon maaf ya, Dok. Aduh.
3: Iya.
1: Oke, kita masih di semua bisa sharing sahabat suara, masih ngobrolin seputar World Lung Cancer Day dengan tema Together Through Lung Cancer, yes, bersama dengan Dr. Erna dan juga Dr. Victor. Dan kita lanjut lagi nih ngebahas yang top of mind kita nih kali ini, yaitu soal World Lung Cancer Day. Dan kali ini juga mengusung temanya itu adalah Together Through Lung Cancer. Nah, makna dari tema ini sendiri apa nih, Dok, kalau boleh tahu?
2: Iya, Mas Ardian, memang untuk tahun ini dengan World Lung Cancer Day ini berarti kita rayakan memang selalu 1 Agustus.
1: Oke. Okay.
0: Oh, 1 Agustus.
1: Selalu 1 Agustus berarti, Dok, ya. Ya,
2: di awal bulan Agustus. Memang di sini dikatakan Together Through Lung Cancer. Jadi artinya apa? Jadi memang berkolaborasi. Jadi bukan hanya pasien kanker paru saja.
1: Oke.
2: Artinya kita bersama-sama dengan pasien kanker paru secara kolaboratif. Bukan hanya pasien saja yang merasakan artinya melawan ini ataupun fighting daripada cancer ini, tetapi diperlukan juga kolaborasi, dukungan, support system. Selain dari masyarakat, keluarga, nakes, tenaga kesehatan, semuanya memang perlu melakukan, yaitu bersama-sama melewati ataupun melawan daripada kanker paru ini.
1: Oke.
0: Betul. Nah, seberapa besar sih, Dok, peran keluarga dan lingkungan sekitar para pasien juga dalam proses pengobatan serta pemulihan pasien kanker paru-paru ini?
2: Pastinya ya, Mbak Agnes ya.
0: Mbak Aksesa.
2: Mbak Aksesa.
0: Emang agak aneh namanya, Dok.
2: Iya. Pertama-tama seperti mungkin begini, jadi memang pasien-pasien dengan cancer ya, ataupun spesifiknya untuk cancer paru sendiri, memang yang pasti perlunya dukungan psikososial, dukungan sosial ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena untuk melewati hal-hal ini juga tidak mudah. Tetapi begini, masyarakat dan yang lainnya mungkin bukan keluarga, tapi kita bisa membantu. Salah satu yang paling mudah seperti apa tadi, yang menghindari rokok itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin merokok, artinya sekarang juga mungkin saya lihat sekarang kan sudah ada kawasan tanpa asap rokok ya.
1: Yes.
2: Nah, mungkin hal itu aja banyak di
1: langgar.
2: Nah, dengan kita mungkin bisa memberdayakan dan lainnya, ini kita sangat membantu masyarakat.
1: Yes.
2: Khususnya bagi orang-orang yang belum terkena dampak daripada ataupun belum memiliki faktor risiko ataupun penyakit kanker paru ini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dari masyarakat bisa membantu mensosialisasi, membantu juga mungkin tidak merokok sembarangan. Kemudian apalagi banyak anak-anak, ibu dan sekitarnya,
1: ini
2: mungkin bisa dilakukan.
1: Jadi
2: kampanye ini bukan hanya saat-saat tertentu, misalnya di Agustus saja, tapi setiap hari menjadi kampanye kita untuk bisa bersama-sama melawan daripada kanker paru.
0: Setuju.
2: Ada tambahan dari guru saya.
3: Nggak nambahin sih, ngelengkapin dikit aja.
1: Oke, siap, Bu Dok.
3: Nah, kalau kita bicara proses pengobatan dan pemulihan ya, kan kita lihat individunya nih yang sakit kanker. Kita melihat beban pasien seperti ini kan dukungan itu besar sekali. Jadi kalau kita bilang nih 50% mungkin porsi medis membantu pasien, tapi 50% itu dukungan dari terutama keluarga ya.
1: Okay.
3: Itu besar perannya. Jadi kesembuhan itu dicapai dengan dua hal ini. Nah, itu kita tahu kalau masa menjalani mungkin ke rumah sakit perlu pendampingan. Itu nggak mungkin nih pasien kanker paru tuh sendiri gitu ya, dengan kebingungan seluruh administratif dan hal apapun yang direncanakan dalam proses pemeriksaan dan pengobatan. Kemudian juga dukungan kalau dia sudah menjalani pengobatan ya, sebagai pengingat nih minum obat, atau kan sekarang nih ada pengobatan-pengobatan kanker yang secara minum ya, TKI kita bilangnya. Nah itu juga ngingetin ini waktunya minum obat itu mendukung kesembuhan yang lebih baik. Nah, kemudian ngontrol saat kalau orang kemo. Nah ini juga itu peran keluarga besar. Kemudian segi nutrisi, karena daya tahan tubuh orang yang terkena kanker itu kan melemah ya, belum lagi dengan pengobatan-pengobatan yang dia jalanin. Obat kemoterapi utamanya sebagai backbone tata laksana kanker tuh juga sifatnya melemahkan ketahanan. Jadi double-double faktor ini tentu perlu dukungan nutrisi yang cukup. Nah ini peran keluarga menyiapkan nutrisi yang mungkin protein tinggi, yang selalu bisa siap sedia dan pasien bisa mengkonsumsi dengan baik ya. Dan kadang-kadang juga harus menyiapkan dengan variasi yang luar biasa nih, karena tidak mudah nih. Kadang-kadang nafsu makan turun ya. Kemudian udah kayaknya mau makan, tapi begitu di hadapan gak mau nih, gak bisa masuk. Nah itu juga peran keluarga untuk memotivasi ya. Gak hanya masalah menyiapkan makanan saja. Ini in detail peran keluarga besar sekali. Kemudian tentunya support semangat ya, ini juga harus dikuatkan juga. Sebenarnya satu orang penyakit kanker, sebenarnya yang sakit itu satu keluarga. Karena bebannya juga terbagi ke keluarga, keluarga. Kemudian kalau pasien ya, ada beberapa keluarga yang mungkin biarin deh keluarga aja yang tahu gitu ya, pasien gak usah tahu, nanti drop gitu. Sebenarnya kalau secara apa ya, humanize-nya itu, ini hak bagi pasien untuk tahu sakitnya apa. Mungkin ya pendekatan cara kita menyampaikan, kadang keluarga itu cukup khawatir ya. Nah justru di sini kalau ada ketidakjelasan, saya ini sakit apa sih sebenarnya, kadang-kadang ada nih ya yang jadinya nggak kooperatif nih untuk menjalani pengobatan dan pemeriksaan, mungkin itu ya. Ya jadi saya pikir besar sekali peran keluarga nih, tidak hanya mengandalkan medis, apalagi kalau pasien sendiri. Nah itu saya sering dapat pasien tuh kalau sendiri bingung aja.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot,
6: memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Cordis, Fashion.
1: Fashion.
0: Menjadi lagu terakhir di Semua Bisa Siaran. Semua Bisa Sharing. Sorry, izin, maaf. Maafkan saya. Saya penyiar pagi magang.
1: Sahabat Suara ya.
0: Juga
1: mungkin kita himbau aja buat para perokok aktif untuk ya setidaknya melakukan screening lah ya.
0: Betul. Saya simpan sebentar.
1: Kenapa tuh?
0: Berharap tidak terjadi apa-apa.
1: Ya, screening aja lah hari ini ya.
0: Screening. Ya, itu penting.
1: Penting
0: agar kita mengetahui kondisi tubuh kita.
1: Betul. Terus juga tadi diingetin sama dokter juga, kalau berada di lingkungan manapun tetap jaga ya, agar tetap kondusif, jangan merokok sembarangan.
0: Nah, yang kawasan bebas rokok tuh tolong banget, jangan merokok. Iya, ya.
1: Bebas rokok dipikirnya enggak bebas ngerokok.
0: Iya.
1: Salah.
0: Kayaknya gitu deh, Doknya. Kayaknya salah paham.
1: Salah
0: ya.
1: Paham nih selama
0: pada
1: ini.
0: Kawasan bebas asap rokok ya, berarti kita bebas merokok di sini. Salah ternyata dong. Maksudnya bukan itu, guys. Maksudnya tidak boleh
1: asap rokok. Salah ya, jangan salah pengertian.
0: Salah. Ya. Nah, jadi itu tadi ya, kita udah ngobrol juga tentang World Lung Cancer Day, Together Through Lung Cancer. Jadi
1: betul,
0: pada intinya mengajak kita nih untuk sama-sama paling enggak aware nih.
1: Betul.
0: Dengan hal yang kayak gini mungkin. Betul. Bagi orang yang kayaknya aku kayaknya enggak apa-apa deh. Mm-mm. Kayaknya harus dari
1: aku kan enggak kena. Jadi aku bebas aja.
0: Siapa bilang?
1: Bebas.
0: Bebas. Jangan gitu. Tidak
1: dukung
0: boleh.
1: Dong ini.
0: Dukung.
1: Ya. Kita support.
0: Betul. Mungkin ya. Terakhir nih, Dok, silakan pesan
1: dokter ya.
0: Dokter deh, dari Bu Dokter sama juga Pak Dokter.
1: Mm-mm.
0: Pesannya masing-masing deh untuk masyarakat agar semakin peduli terhadap kesehatan paru dan tidak menunda pemeriksaan jika muncul gejala-gejala yang sudah mulai mencurigakan nih.
2: Ini Pak Ardian. Jadi memang sedikit menambahkan sedikit ini.
0: Boleh, boleh.
2: Pesan-pesannya.
0: Boleh, boleh.
2: Bahwa faktor risiko yang kita bahas tadi yang soal rokok itu sebenarnya faktor risiko yang bisa diubah.
0: Oke.
2: Karena memang ada beberapa faktor risiko yang memang tidak dapat diubah. Seperti umur, ya kita nggak bisa.
0: Betul.
2: Umur, genetik dan lainnya ya sebagai faktor risiko itu. Tapi memang faktor yang bisa diubah itu seperti gaya hidup, ya. Zat-zat karsinogen, salah satunya asap rokok yang paling banyak. Ini bisa kita ubah dengan perilaku, dengan kembali tidak merokok, mencoba untuk berhenti merokok ya, dengan kesadaran yang penuh. Jadi memang tingkatkan kesadaran kita terhadap kanker paru, di mana dengan mengenali faktor risiko, deteksi dini, ini sangat penting sekali. Dan bagi mungkin keluarga atau saat ini kita sebagai masyarakat, kita dapat membantu juga dengan mensosialisasi, mengkampanyekan gitu ya, seperti anti rokok, kemudian tidak merokok sembarangan. Nah itu menjadi tantangan dan menjadi motivasi juga buat kita semua untuk bebas atau kita lawan daripada kanker paru ini.
0: Oke. Terus kalau dari kita tambahannya nih, pesannya,
1: pesannya
0: ya, sebagai untuk masyarakat deh.
2: Nah, pesannya hindari rokok, terapkan pola hidup sehat, dan jangan menunda pemeriksaan.
0: Oke.
2: Nah, bila muncul gejala yang mencurigakan tadi seperti yang dokter Erda katakan, misalnya sudah ada batuk-batuk di apalagi kok ada batuk-batuk bercak darah ya. Ataupun biasanya gini, penurunan berat badan ini juga salah satunya. Tapi yang drastis masa
0: Oke.
2: Okay.
0: Okay.
2: Jadi kalau yang diet kan juga turun badan ya.
0: Betul.
2: Cancer.
0: Okay.
2: Selalu seperti itu, tapi kalau ada gejala-gejala respirasi, pernapasan, jangan segan-segan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter atau ke dokter paru terdekat. Dokter paru yang ada untuk di Kalimantan Selatan ini kita juga memiliki dokter-dokter yang cukup kompeten di bidangnya. Ada ahli-ahli yang sudah ada di khususnya dokter spesialis paru di Kalimantan Selatan. Jadi jangan segan untuk melakukan pemeriksaan secara dini, karena bila ditemukan sedini mungkin kanker paru ini dapat diobatin dengan sangat baik.
0: Oke, baik. Nah, itu tadi. Sekarang kalau dari Bu Dokter nih, mungkin ada tambahan dulu kah? Dan juga pesan dan pesannya.
3: Iya, mungkin kalau pesan saya bagi semua sahabat suara ya, kita semua yang ini kita memperingati hari lung cancer, mm-hmm. ya, kanker paru, ya tidak di tanggal ini aja, sebenarnya tanggal 1 ya kan, okay. tanggal sekarang gitu, tidak di saat ini saja, setiap harinya, mengingat bahwa kanker paru ini kan semakin lama semakin banyak gitu ya, dan kita sudah mengetahui segala faktor risiko. Nah, janganlah takut, janganlah menunda untuk melakukan screening dan deteksi. Nah, karena apa? Karena kesempatan untuk bisa mengidentifikasi dan kalaupun teridentifikasi bisa mencapai kesembuhan gitu, itu lebih besar. Ya, kalau kita menunda tentunya dampak bagi kesehatan dan juga manajemen lainnya itu lebih besar. Dan bagi yang memiliki mungkin faktor risiko yang tinggi, ya tentunya lebih waspada juga, tidak hanya dirinya sendiri, juga di lingkungan keluarga, ya setidaknya gitu ya, untuk sayang sama keluarga dan juga tentunya orang lain. Kemudian bagi yang risikonya ringan, ya bukan berarti aku nggak apa-apa nih ya, yeah. kan? Tetap juga memperhatikan tadi itu dokter Fitur bilang hidup sehat ya. Gampangnya sih kalau ikutin Kemenkes itu kan cerdik ya kak. C, cek kesehatan berkala. Ya kadang-kadang kanker paru itu juga nggak hanya di keluhan pernafasan sih yang perlu kita curigai gitu. Kadang-kadang nyeri punggung dibiarin aja ya, jatuhnya ternyata endingnya juga bisa ini adalah ternyata kanker paru utamanya gitu.
0: Oh, nyeri punggung bisa, juga bisa
3: karena satu potensi dari kanker paru ini kan juga kecil aja itu mampu menyebar lah ya ke organ yang lain. Nah, tempat-tempat tertentu biasanya di otak, tulang ya, kemudian juga di liver. Nah, yang tulang ini kadang-kadang sering tuh beberapa pasien sakit di tulang, setelah diidentifikasi ternyata endingnya adalah kanker paru. Jadi ya, cek kesehatan berkala, jadi apapun gejala mungkin perlu konfirmasi secara medis, itu akan besar manfaatnya. Kemudian enyahkan asap rokok ya, bagi diri sendiri, lingkungan keluarga dan juga mungkin di masyarakat. Perhatikan rambu-rambu bahwa ini di area publik yang mungkin kita wajib juga menghormati orang-orang yang tidak merokok.
0: Betul.
3: Gitu. Kemudian rajin berolahraga ya sesuai kemampuan, kemudian diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan juga dikelola nih stresnya. Karena stres makin lama kita kayaknya makin tinggi bebannya ya kan.
1: Mengelola stres ya. Makanya,
0: itu penting. Aku sekarang kan sudah happy ending.
1: Wow. Beda. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Victor dan juga Dokter Erna ya.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Semoga
1: kita bisa ketemu lagi di lain waktu untuk sharing lebih banyak lagi tentang kanker paru.
0: Betul juga, sekali ya. Dan yang pasti juga buat sahabat suara, jangan lupa untuk selalu aware terhadap sekitar ya.
1: Betul.
0: Oke deh, terima kasih sekali lagi ya Bu Dokter, Pak Dokter. Terima
1: sehat
0: kasih
1: selalu.
0: Banyak. Sehat selalu. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Dan habis ini bakal dikirim salam sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap.
1: Suara seru di suara meja masin.
4: Kira-kira minggu depan sharing apa lagi ya? Tips baru, insight seru, yang pasti lebih seru. Gabung terus di Semua Bisa Sharing hanya di 90,1 FM di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.
7: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Tadi kita foto-foto dulu sama dokter dong.
1: Betul.
0: Foto-foto.
1: Terima kasih ya dokter Erna dan juga dokter Victor.
0: Betul.
1: Yang tadi udah kasih insight yang luar biasa seputar cancer, lung cancer.
0: Iya, kanker paru. Yep. Ya. Memang ternyata gejalanya juga bisa bermacam-macam.
1: Betul.
0: Jadi kita harus sering screening juga.
1: Yoi.
0: Oke, sahabat Suara, buat kamu yang pengen kirim salam boleh banget di 0811-993-3901. Ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi. Kirim salam kamu.
1: Betul.
0: Ya. Sampai nanti kita tunggu sampai jam
1: 11.
0: Sebelas.
1: Yoi. Yep.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.

0: roti yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemantik senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Solo Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Yeah, masih bersama Ardian Kamar dan juga Aksesa Putri menemani kamu. Eh, by the way, ada yang lihat updatean terbaru enggak tadi dari di USS Fitz?
0: USS Fitz.
1: Betul.
0: Kalau UUS mah US.
1: Ini asik banget loh. Ini keren banget loh kalau menurut aku. Jadi ada yang paling baru kayaknya baru-baru aja di posting 20 jam yang lalu.
0: Fun fact gitu ya.
1: Fun fact. Mm-mm. Jadi ada seorang ibu asal Madura yang mencuri perhatian karena videonya yang jualan gado-gado di Arab Saudi yang diupload sama ada akun Instagramnya itu Fadil Raihan. Mm-mm. Viral di medsos dan yang bikin lebih viral lagi, mm-mm, pemandangannya itu makin mencolok karena lapaknya ini pas berada dengan latar Jabal Kandama. Jadi salah satu kawasan perbukitan yang menghadap kota Mekah.
0: Bener.
1: Tuh
0: anginnya kayaknya agak kenceng ya.
1: Asoy banget nih. Ini beneran apa
0: borongan?
1: Kok bener?
0: Beneran apa borongan gitu ya?
1: Aduh.
0: Enggak nih, kayaknya beneran sih, Di.
1: Bener, tapi kayak boleh gak sih jualannya gitu maksudnya? Emang boleh gitu?
0: Ini
1: apa bikin konten aja?
0: Kayaknya jualannya sih bener ya.
1: Jualan. Cuman, wah, ini gak ada mungkin kalau misalnya konten aja, misalnya Sidin tulak umroh nih misalnya tiba-tiba bawa.
0: Mau konten yang gini bah,
1: repot. Kada, bener. Maksudnya Sidin ini membawa full armor. Ini full armor. Jadi kayak segala cobek-cobeknya telok. Itu sekoper aja sudah game dah nih.
0: Pasti jualan sini
1: memang. Tapi bisa ya jadi jopang lah mun Sidin anak pula konten jual misalnya nih lah. Cuman kan karena tahu Johan, kemarin ini diposting pang lah di IG.
0: Nah, pertanyaannya kalau emang udah jualan di situ ya udah berapa lama nih? Kok baru sekarang sih?
1: Nah,
0: biasanya
1: iya.
0: Biasanya kan orang kita pada banyak yang kesana ya.
1: Betul.
0: Harusnya pada notice nih, atau mungkin baru buka.
1: Atau baru buka nih banget nih,
0: baru
1: bisa
0: buka
1: jadi.
0: Buka nih, tapi izinnya gimana nih ya?
1: Nah, iya itu dia, pulang lah. Tapi gado-gadonya ini dijual dengan harga 1000 rial Saudi.
0: Setara dengan
1: 1000 rial. Kita cari lagi. Oke, okay, 1000 rial. Ada yang tahu guys, 1000 rial berapa rupiah?
0: 1000 rial
1: ke rupiah.
0: Sekitar
1: 4.774.532 rupiah. Serius?
0: Iya, 1000 rial segini.
1: 1000. Coba ya kan?
0: Fancy nih. Fancy nih gado-gado.
1: Enggak, benar kan? Berarti bener. Kan 4 juta kan?
0: Benar.
1: 4.772.000. Fancy banget
0: gado-gadonya.
1: Ya iyalah pandangan pemandangannya, Bos. Mm-mm. Kan langsung menuju ke ini.
0: Langsung
1: menara itu.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Kayaknya sewanya juga mahal tuh di situ tuh. Ya dong.
1: Tapi keren banget sih, kayak top of mind banget lah pokoknya.
0: Kita banyak top of mind hari ini ya.
1: Ya, out of box banget.
0: Bener. Hah? Out of box.
1: Ya kan maksudnya ini
0: out of the box.
1: Out of the box. Yes. Gua lupa the-nya.
0: Yes. The-nya ketinggalan apa saking
1: ketinggalan.
0: The box-nya in the out banget.
1: Yo.
0: Oke, okay, kita masih tunggu kirim salam kamu sahabat suara ya.
1: Yo.
0: 0811 99 33 91.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Akhir pekan ini jangan sampai kelewatan salah satu festival terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu Pamor Borneo 2026.
1: Yes, mengusung tema Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity, Pamor Borneo 2026 hadir sebagai ajang untuk mendukung UMKM lokal, memperkenalkan destinasi wisata unggulan, membuka peluang investasi, sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
0: Selama 3 hari, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti Export Talks, Banua Beyond Border, Bincang Kopi, Workshop Fotografi, Talk Show Kolektor, Uang dan Numismatik, Talk Show Jiswah Produktif, hingga berbagai kompetisi seru seperti live selling, kompetisi inovasi sasirangan, fashion show, Borneo Inframe, dan kreasi konten.
1: Gak cuma itu, tersedia juga berbagai layanan masyarakat seperti layanan perbankan, pengecekan slip OJK, layanan Ziswaf, sertifikasi halal, hingga literasi keuangan yang bisa dimanfaatkan langsung sama pengunjung.
0: Selama acara berlangsung, kamu juga bisa berkesempatan memenangkan 4 paket umroh melalui promo belanja di area event ya. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, ditambah juga dengan banyak games yang pastinya dengan hadiah yang menarik.
1: Yes, acaranya gratis dan terbuka untuk umum, dan langsung aja catat tanggalnya 7 sampai 9 Agustus 2026 bertempat di Atrium 1 dan Atrium 2 Duta Mall Banjarmasin, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9:30 PM.
0: Pamor Borneo 2026, Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot,
5: memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Komposat FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah, dan kita sudah di penghujung dari suara seru pagi hari ini. Nah, kita akan bacain dulu kirim salam udah masuk di WhatsApp kita. Ada Dennis di Banjarmasin. Nanti mau kirim salam buat semua sahabat suara, semangat bekerjanya hari ini.
0: Yeah, terus juga ada Latif. Wah, Latif nih.
1: Latif.
0: Zaman kita dulu nih.
1: Yep, iya. Akhirnya akhirnya bisa ngedengerin kakak Age dan kakak Ardi lagi.
0: Wah,
1: terima kasih banyak Latif.
0: Terima kasih Latif ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah nemenin kita dari jam 7 pagi ya.
1: Yoi.
0: Sampai sekarang udah jam 11 nih ya.
1: Wah.
0: Saatnya kita berpamitan dulu.
1: Betul.
0: Kita ketemu besok lagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan kemana-mana sahabat suara ya. Tetap dengerin
1: 90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sepuluh lagu baru di suara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru di suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Selamat datang di FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang saatnya 10 lagu baru keren di Suara Banjarmasin menemani kamu dengan lagu-lagu yang terupdate dan baru juga kali ini. Kira-kira ada siapa aja? Langsung aja kita hajar di 5 review pertama. Lagu pertama ada Nona, Hong. Wah, lagu ini sih keren banget, guys. Walaupun under 3 minutes lagunya, tapi easy listening banget deh. Cocok banget buat kamu yang suka banget

Lagu yang kedua ada Mika Tambayong, Rai Putra, Jalan Tengah. Lagu yang mengangkat kisah tentang mencari titik temu di tengah perbedaan. Lagu ini juga mengajak pendengar memahami bahwa hubungan seringkali membutuhkan kompromi dan saling mengerti.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Maisha Kana tadi telat ya di lagu kelima, dan kita masih di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita lanjut lagi untuk 5 review selanjutnya di 10 lagu baru Iswara. Dari siapa aja, ini dia reviewnya. Lagu yang keenam ada Fatin, Tidur Senang. Waduh, lama banget gak dengerin lagu Fatin nih. Akhirnya dia comeback lagi dengan Tidur Siang. Cocok banget buat kamu yang kayaknya juga pengen tidur siang.

Lagu yang ke-8 adalah Caleb J, I Found You. Lagu romantis yang emang kalau dibalut sama suara Caleb J, lagunya akan jadi so sweet banget deh kalau misalkan kamu dengerin langsung.

0: NPD, New Pusat Dunia, anjay. Dengan Lupain Aku Please di lagu terbarunya. Lagu bertemakan galau ala-ala nuansa retropop. Dan kalau kita lihat video klipnya juga ala-ala retropop. Kamu nanti langsung aja dengerin di lagu yang ke-10.
1: Kita sampai di sini. Oh sorry aku ngamukon. Kamunya gamon.
0: Langsung aja kita puterin lagu ke-6. Tapi sebelumnya Arif pengen ngucapin thank you banget buat kamu yang udah dengerin Suara Banjarmasin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Have a nice weekend semuanya. Selamat berhari Jumat. Dan jangan lupa buat yang cowok-cowok salat Jumat dulu ya guys. Jangan enggak ya. Dan ini dia lagu yang ke-6, ada Fatin Tidur Siap.
2: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

di hari Jumat. Seperti biasa, kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Dan aku akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia Aku Harus Jujur dari Chris Patih yang menjadi salah satu rangkaian di 10 lagu keren kita pagi ini. Tapi tenang aja, gak cuma sampai Chris Patih kok sahabat suara kita galaunya. Karena abis ini

Jumat. Aku tahu ini adalah hari dimana kita tuh udah malas bekerja ya, karena besok udah weekend. Tapi aku harus buat kita tuh sedih dulu bareng-bareng. Tapi tenang aja, karena setelah lagu yang satu ini, mood kamu akan

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi aku memohon maaf, ini lagunya lagi galau-galau ya di hari Jumat, siang-siang sebelum sholat Jumat. Lagi deh ya, lagi ya. Aku setel lagu galau lagi ya, karena ini masih di 10 lagu keren kan. Karena abis ini akan ada lagu nih, Sahabat Suara dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Ini aku sambil live TikTok gitu ya, dan karena lagunya lagi galau, aku tuh tanya ke mereka, biasanya kalian tuh susah move on tuh kenapa? Terus ada yang jawab, karena kenangannya banyak kak. Ini nih, kayak ribuan memorinya Lomba Sihir, ya enggak sih? Dan abis ini akan

Aku baik sama kamu, sahabat suara. Kalau misalkan di awal aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin kamu sedih, ini deh buat yang lagi naksir orang. Udah buat yang lagi berbunga-bunga sama orang gitu ya, lagi menganggap nih orang tuh green light, green flag, gak ada celahnya tuh, gak ada. Nih aku puterin buat kamu, tapi galau dulu ya satu kali ya.

0: sama Chia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, itu kita masih sampai jam 2 ya. Masih ada panjang sekali nih waktu kita bersama. Insyaallah. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ulang ya, ini biar gak ada alasan untuk kamu gak request lagu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebelum request, aku minta kamu untuk sebutin dulu nama kamu siapa, dari sahabat suara daerah mana, dan ceritain kenapa sih kamu request lagu itu, mengingatkan kamu sama siapa, atau ada cerita apa sih yang bikin kamu jadi kayak, mau dong kak request lagu itu. Cus ya, langsung aja WhatsApp, atau kita seru-seruan bareng juga boleh ya, karena aku sambil live TikTok nih sekarang. Langsung aja join ke TikTok isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. RS Pusri Palembang memecat Dr. Tamara Dewi Jasmine setelah komentar sindiran kepada pasien BPJS di media sosial viral dan dinilai melanggar etika profesi. Keputusan diambil usai pemeriksaan internal sebagai bentuk komitmen rumah sakit menjaga profesionalisme serta memastikan seluruh pasien mendapat pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
0: Suara Fakta.
2: BRIN memamerkan berbagai inovasi kepada Presiden Prabowo mulai dari genteng ramah lingkungan, teknologi pengelolaan sampah, kendaraan otonom, hingga pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, pangan, dan kesehatan. Pemerintah menegaskan hasil riset tersebut harus dihilirisasi agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kemandirian nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Sama Cia Friska di Nongkrong bareng 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih lagi scroll TikTok gitu ya, terus lihat banyak banget orang Indonesia yang kerja di luar negeri, misalnya kayak metik apple di Australia atau kerja di gudang Jepang, dan isi komentarnya tuh isinya kayak pada envy semua gitu. Dan ternyata ini tuh bukan cuma fenomena semata aja, sahabat Suara. Karena ya, ini tuh ada survei terbaru dari Jakpat sama Jangkara Data Lab yang nunjukin kalau lebih dari 70% Gen Z di Indonesia itu ternyata pengen banget yang namanya kerja di luar negeri. Ini buat Gen Z, Gen Z yang sedang mendengar siaranku, apakah kamu setuju pengen banget kerja di luar negeri? Dan alasannya itu bukan soal gengsi kerja anak keren atau enggak gitu ya, tapi soal gaji yang lebih besar, peluang karir yang lebih jelas, sama kualitas hidup yang mereka rasanya tuh kayak lebih layak gitu di sana. Makanya enggak heran gitu ya, kerjaan yang di sini mungkin yang dianggap kasar kayak metik buah, motong rumput, housekeeping. Dan kalau misalkan mereka lakuin itu di luar negeri, itu tuh mereka lebih rela gitu buat ngambilnya. Ya mungkin karena kerjaannya tuh sama gajinya lebih jauh lebih worth it kali ya, sama kerjaan serupa yang mereka lakuin di tanah air.

Indonesia masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng. Sobat Suara, kalau disuruh aku tanya ya, kamu itu lebih suka pelihara kucing atau lebih suka pelihara anjing? Soalnya ini tuh ada penelitian yang kayak oh gitu Sobat Suara. Ternyata katanya orang yang lebih suka kucing itu cenderung lebih dapat skor yang lebih tinggi kalau misalkan ada tes-tes kemampuan kognitif dibanding sama pecinta anjing gitu. Tapi tenang, jangan kepedean dulu ya buat para cat lovers di luar sana. Karena ini tuh cuma korelasi aja, bukan sebuah sebab akibat gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu pelihara kucing bikin jadi jenius tuh enggak. Karena penelitinya itu bilang kalau ini tuh lebih ke soal gaya hidup. Karena orang yang gaya hidupnya sibuk, tinggal di kota, jam kerjanya panjang, itu tuh biasanya emang lebih cocok sama hewan yang mandiri gitu, kayak kucing. Kayak kalau anjing kan harus diajak keliling-keliling gitu ya tiap hari. Nah selain itu, rata-rata pemilik kucing itu juga sering dikaitin sama sifat yang lebih terbuka, sama pengalaman baru, dan mereka tuh cenderung lebih apa ya, lebih punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi intinya ini tuh cuma kecenderungan statistik aja, bukan patokan buat semua orang. Jadi kalau ditanya sih aku tetap lebih condong ke pecinta anjing ya.

0: sama Cia di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu, aku mau mengingatkan kalau aku pasti dengan senang hati akan memutarkan lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja boleh yuk WhatsApp ke 0816114 1014, atau di TikTok nih kita sekalian main games. Kamu request lagu dengan cara main games. Jadi kalau mau ikutan juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Buat yang WhatsApp, jangan lupa disebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan sebutin ya kenapa sih kamu merequest lagu tersebut. Ada apa sih cerita di balik lagu itu? Aku tunggu ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada WhatsApp yang masuk, sahabat suara, dari Kak Meldi di Subang. Katanya Kak Meldi mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kan tadi aku bilang ya, kalau kamu mau request sesuatu, coba doang ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Dan ternyata Kak Meldi nge-request lagu It Gitaf karena bersyukur aja punya istri yang support banget di setiap waktu. Seneng banget aku dengernya ya. Dan ini bukan cuma untuk yang udah berkeluarga aja ya, bukan cuma suami istri aja yang untuk saling support, tapi buat kamu sesama teman harus saling support, orang tua harus support anaknya. Jadi lagu yang menjadi requestannya Kak Meldi ini relate buat kamu, ya gak sih sahabat suara? Tapi ini dia Kak Meldi, It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Tapi aku yang mau aku tanyain adalah gini sih sebenarnya. Kamu tuh pernah gak sih sekarang tuh aku lagi berat badannya lagi naik banget nih sahabat suara. Tapi kayak kegiatan yang bisa dan yang sangat enjoy aku lakukan adalah ngemil. Ada gak sih dari kamu yang lagi diet gitu ya, tapi susah banget yang namanya nolak ngemil? Dan ternyata tadi pas aku lagi scrolling sosial media, ada yang ngasih tahu informasi kayak gini nih ya. Kamu tahu buah beri dong sahabat suara. Nah, jadi ada systematic review dari meta analysis yang ngerangkum 38 studi nih. Hasilnya itu nunjukin kalau konsumsi buah beri kayak blueberry, strawberry, raspberry, blackberry. Blackberry tapi bukan handphone ya, bukan yang itu. Nah, kalau kamu mengkonsumsi buah-buah beri itu bisa berpotensi untuk bantu nurunin persentase lemak dalam tubuh. Jadi gak cuma lemak aja, ada massa lemak sampai ke BMI gitu. Dan soalnya ini tuh buah-buah yang beri-berian itu kaya yang namanya akan serat dan juga polifenol yang bikin kita itu jadi lebih cepat kenyang sahabat suara. Jadi otomatis itu tuh ngebantu pola makan juga bisa lebih terkontrol. Tapi ingat ya, ini tuh bukan solusi wajib yang bikin kamu jadi instan langsing gitu, cuma modal makan buah beri aja. Tapi hasil yang paling maksimal itu bisa kamu dapetin caranya ya dengan cara tetap dibarengin sama pola makan yang bergizi, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini pas aku lagi sebutin buah-buah beri gitu, bukan artinya kamu makan stroberi tapi pakai coklat ya sahabat. Soalnya itu bukan langsing tapi malah makin melar badan kamu.

Anda sih. Jadi sempat ramai banget sama yang namanya tuh olahraga padel. Ada dari kamu yang coba? Belum. Bahkan ya, banyak banget dulu awal-awal padel muncul tuh sampai kayak mau booking lapangan aja, waiting list, segala macem. Semua kayak 100 meter dikit lapangan padel. Dan ada juga rumor-rumor di mana kayak banyak orang yang bilang katanya si lapangan padel ini tuh mau dijadiin suatu olahraga yang mirip-mirip sama golf gitu. Jadi orang-orang bisa networking di sana. Dan ternyata kan menurutku pribadi gitu ya, gak bisa tuh networkingnya padel disamain sama networkingnya golf. Karena kalau golf tuh kan emang udahlah olahraganya mahal gitu, cuma bisa dilakuin sama orang-orang tertentu aja. Dan yang bikin kagetnya, University di Bekasi gitu ya, namanya President University, itu tuh nangkep fenomena ini dan bikin kayak jadiin golf itu sebagai olahraga wajib buat semua maba alias mahasiswa baru. Gimana menurut kamu nih sahabat suara? Tapi ini tuh bukan sekedar, mungkin golf orang ngiranya gampang lah belajar mukul bola aja, tapi gak kayak gitu. Seperti aku bilang tadi, kayak lewat golf jadinya tuh mahasiswa dibekelin kayak nilai-nilai disiplin, integritas, etika, sampai kemampuan bangun relasi dari awal kuliah gitu. Dan programnya itu juga didukung sama fasilitas, yaitu Jababeka Golf and Country Club. Jadi ada lapangan golf standar internasional yang nyambung langsung sama kampus. Ih, fancy menurut aku sahabat suara. Ya jadi harapannya lulusan-lulusan dari President University ini nanti gak cuma jago akademik doang, tapi juga jago punya karakter yang kuat, jago komunikasi, dan juga networking yang matang, biar nanti pas terjun ke dunia pekerjaan tuh udah mantap gitu sahabat suara. Tapi coba ya, ini kita pikir-pikir deh, kalau misalkan di kampus ada lapangan golf yang nyambung sama gedung kampus, olahraga wajibnya golf, kira-kira UKT-nya berapa tuh ya?

nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah banyak banget informasi yang aku berikan ke kamu sahabat suara, dan aku akan muterin salah satu request, lagu request dari Chia Desi. Iya, sama-sama Chia ya. Desi di Bogor. Katanya siang ini dia mau request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Kenapa request lagu ini? Karena suka banget sama lagunya, apalagi liriknya yang dalam banget, terutama yang Tutur Batin itu. Aku setuju banget sih. Kayak lagu-lagunya Yura Yunita, Sal Priadi, Kunto Aji, itu tuh lagu-lagu yang kalau kita dengerin selalu ada pesan baru yang kita dapat gitu, sahabat suara. Maka dari itu aku abis ini akan muterin lagu dari Yura Yunita yang Tutur Batin. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Soto. Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iya, sahabat suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaranku dari tadi jam 11 sampai sekarang udah jam 2 siang. Aku happy banget, apalagi di TikTok juga banyak banget ya orang-orang yang nge-request lagu gitu. Semoga sehat terus, habis ini harinya lancar, penuh sukacita, happy. Semoga weekend besok juga happy, gak boleh kerja ya weekend Sabtu Minggu. Udah kerjanya Senin lagi aja, sahabat suara. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari yang sama, di jam yang sama. Bye-bye, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye. Kelilipan. Kucek.
0: Ayo. Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan.
3: Udah
2: enggak
3: ada.
2: Salah, udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kamu
1: sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin suara santai.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, gimana kabarnya di sore hari ini?
5: Halo my friend.
4: Halo Anggoro, gimana?
5: Febri, gimana Febri?
4: Ada main futsal lagi terbaru.
5: Woi, aku main. Baru aja nih kejedot nih. Nih lihat nih. Nah.
4: Aduh.
5: Tapi langsung saya kompres di
4: bengkak awalnya.
5: Ya, kejedot ini besi.
4: Ber. Tiang.
5: Bukan tiang-tiang lagi, tiang Bano, tiang cadangan, duduk cadangan.
4: Kenapa?
5: Bercanda terus nih.
4: Pas main bolanya ya.
5: Enggak, aku kan pernah jatuh dari pendeping lari-lari. Geset! Gitu kan, lari ke pinggir, kejedot.
4: Aduh.
5: Aku lagi ini, jadi super striker aku.
4: Aduh, di depan.
5: Nyetak terus aku nih. Makanya kalau sahabat suara pengen ngetes permainan saya sama Adi, ajakin aja.
4: Betul.
5: Cuma bayarin aja lapangannya.
4: Nah, itu dia. Apalagi malam ya, kita mainnya gak bisa pagi loh ya.
5: Malam bisa, jam 8, jam 9 ke atas bisa lah. Iya. Jam 11 bisa aja.
4: Nah itu dia sahabat suara. Waduh sparing. Sahabat suara, kita buka dengan request suara santai bersama Adi dan juga Hirjan.
5: Betul.
4: Di jam 5 ini kita akan menemani kamu. Di request dulu.
5: Betul.
4: Sampai jam 6 nanti ya.
5: Buat ini kamu yang mau request ya dia.
4: Iya.
5: Rugi banget.
4: Buat kamu yang tidak mau gabung,
5: dosa kamu sahabat suara.
4: Waduh.
5: Sahabat suara, kalau pengen request berhubungin Adi Febrian, terus gabung di WhatsApp kita di 0811-99-33901 ya. Seperti biasa, ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagu kesayangannya. Sama jangan lupa juga untuk follow TikTok kita @iswara.bjm, sama Instagram kurang lebih sama juga ya. Kita tungguin.

0: Balik lagi sama suara menemani kamu di pagi hari ini. Pagi.
1: Sore dong. Kaget sih liat ini Mbak Agnes yang cantik ini. Abis jogging kan jadi ya?
0: Gak tau aku.
1: Pakai earphone nih kan. Oh iya nih, iya tuh. Capek tuh dia tuh, takut kosan. Eh, sahabat suara, siapa nih yang mau menuju weekend udah olahraga gitu ya?
0: Irjan, weekend mau ngapain weekend ini?
1: Weekend ini alhamdulillah juga di kaget banget tiba-tiba di chat lagi. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang mahal udah percaya saya lagi.
0: Mantap sekali.
1: Sudah hampir 4 bulan. 2 bulan, 3 bulan kemana? Mbak Ica akhirnya ngechat aku lagi.
0: Di mana?
1: Di mall besok di.
0: Di mall.
1: Ya, sampai berjumpa ya sahabat suara di mall besok ya.
0: Kalau kayak gitu ada Bang Andi Yamaha enggak sih?
1: Ada biasa di.
0: Ada beliau ya.
1: Misalnya apa sih? Jangan gitu. Dia pasti duduk di salah satu spot kopi yang ada di Duta Mall di. Dia duduk udah di situ nangkring, saya samperin.
0: Sama siapa berdua?
1: Biasa sama kalau lagi enggak sibuk juga Bang Beben juga ada ntar.
0: Nah,
1: terus juga Bang Andi, Mas Iqbal juga, bisa ada Mbak Ica juga gitu. Jadi duduk di situ. Saya kadang kopi dong sih.
0: Iya.
1: Bajakin aja dulu. Itu enggak apa-apa ya kan bajak-bajak kalau.
0: Kalau minggunya?
1: Minggunya istirahat aja dulu.
0: Istirahat dulu ya. Ya,
1: pokoknya dari minggu depan lagi sibuk lagi, minggu depannya lagi sibuk lagi. Minggu depannya lagi sibuk lagi, alhamdulillah. Tutup buku.
0: Setiap minggu tuh.
1: Iya, alhamdulillah dia kerja nyangka juri.
0: Mantap.
1: Bahkan kali. Ada nanti di weekdays kayaknya aku nge-siaran hari Selasa tanggal 25. Itu alhamdulillah Pick Me Wedding Organizer mendapatkan klien.
0: Acara apa?
1: Tengah malam saya, sumpah ya, maaf
0: acara
1: ya.
0: Acara tengah malam?
1: Enggak, dia ngubunginnya agak tengah malam itu di. Sumpah ya, maaf bang, saya kira Mas Ronald adalah penipu.
0: Iya.
1: Lagi marak ya, tapi dia transferin uang beneran nih. Jadi kayak, dia transferin uang ke klien-klien yang lain, saya bilang. Luar biasa sekali orang. Saya tanyain kan, saya kan kebetulan yang dihubungin dia tuh teman-teman saya juga tuh.
0: Vendor lain
1: itu saya tanyain. Dia udah di DP, Mas Irjan.
0: Acara nikahannya?
1: Akad dulu.
0: Akad malam?
1: Pagi nanti di tanggal 25 itu. Masih saya gak siaran kayaknya tuh.
0: Oh mantap sekali. Iya. Semoga rezekinya banyak terus.
1: Lagi sibuk banget ini di.
0: Iya. Keren. Oke.
1: Iya, saya mau tahu juga, saya pengen juga sih ngajakin kayak Ardi, Adi, Aisa. Sudah saya masukin
0: list
1: saya
0: ya, tuh. Event gitu ya.
1: Buat weddingan pasti.
0: Eh mantap sekali.
1: Ya, kan? Apalagi Sabtu Minggu kan Adi yang bisa banget tuh ya.
0: Ah betul.
1: Adi, guys, kan dia agak pusing ya.
0: Betul.
1: Saya usahain deh biar nanti next.
0: Biar ada apa berbagi rezeki
1: ya, orang ya. Saya tuh pengen ya nanti itu kalau Pick Me ini jalan terus gitu ya.
0: Amin.
1: Saya pengen kayak satu titik tuh kayak empat. Sabtu hari Minggu itu ada empat titik.
0: Wah gitu. Mantap.
1: Terus MC-nya ada Ardi di situ, Adi di situ, Aisyah di situ.
0: Amin.
1: Cesa ada juga kalau dia mau ya.
0: Iya, mungkin Cesa nyanyinya juga.
1: Iya.
0: Bayaran juga beda kata Cesa.
1: Lebih mahal nyanyi kayaknya.
0: Iya sih ya orang gitu ya. Pasti dong. Sahabat suara, gimana sore ini mood kamu?
1: Aduh seneng banget sih.
0: Apakah banyak juga kerjaan tapi pelan-pelan udah terlewati kayak udah cabut gitu loh pakunya dari kepala kamu sahabat suara atau kayak gimana?
1: Berat
0: sambil
1: ya.
0: Cerita ya. Sambil request di 0811 993301.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di bulan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 Agustus masih 10 hari lagi kita menyambut bulan kemerdekaan ya.
1: Yes, dan tanggal 13-nya adalah hari jadi provinsi Kalimantan Selatan nih.
0: Sedap.
1: Pokoknya banget. Bulan ini tuh penuh dengan kemeriahan ya, selain HUT provinsi, HUT NKRI dan juga HUT Kota Banjarmasin nih.
0: Kota Banjarmasin nanti kan?
1: Iya, bulan Agustus ini juga.
0: Agustus ini
1: ya,
0: juga.
1: Kami benar loh, ketumpukan semuanya. Jadi pastiin kamu menikmati semua keseruan di perayaan ulang tahun kalau nggak salah bulan ini ya.
0: Iya. Masih gitu ya. Gitu sahabat suara ya, bisa dicek tuh sahabat suara. Jadi kalau
1: September.
0: Makanya kayaknya bukan deh dalam hati gue ya, gitu.
1: Oh, di provinsi dulu ya. Oh, sorry
0: iya.
1: Ya
0: sahabat
1: suara. Tepatnya tanggal 29 ya dia.
0: Iya, cek dulu ya.
1: Kita 29.
0: 24.
1: Nah, 24 September nanti.
0: Bulan satu bulan ke depan.
1: Ya, HUT ke-500 berarti di.
0: Nah,
1: respect.
0: Iya.
1: 500 kan. Tahun Kota Banjarmasin, guys.
0: Tapi sahabat suara, jadi bulan kemerdekaan ini kan biasanya 17 ada lomba. Nah, lomba-lombanya macam-macam, ada yang tarik tambang ya kan. Betul. Ada yang makan kerupuk, ada yang masukin pensil ke botol, atau lomba lari pakai klereng, lomba jalan cepat gitu ya.
1: Seru banget.
0: Atau masukin belut ke botol tuh.
1: Itu PR ya dia.
0: Aku takut loh. Kadang-kadang liat muka belut itu
1: kayak ular kan dia.
0: Iya kan.
1: Reptil-reptil gitu.
0: Iya kan, licin lagi kan dipegang.
1: Geli aja lagi. Terbeliur kita, guys.
0: Tapi pernah ikut lomba apa dulu?
1: Aku paling bantar tarik tambang sih, Di.
0: Pernah ikut?
1: Pernah tarik tambang.
0: Kalah.
1: Juara 3 apa?
0: Kalah pasti. Iya. Karena biasanya enggak tahu ya orang-orang yang tarik tambang nih ototnya emang kompak gitu loh, dan
1: ototnya kurang ajar di.
0: Gede-gede, iya benar kan? Kayak gitu. Badannya otot semua, nggak ada lagi lemak gitu ya Basara ya.
1: Nah, jadi ya memang kalau mau menyambut 17-an kan pasti banyak permainan-permainan yang dinantikan gitu ya sahabat suara ya. Kalau kamu nih sahabat suara, apa ya lomba yang kamu nantikan?
0: Betul.
1: Bisa sambil request juga di 0811 993 3991. Tungguin sampai jam 6 sore nanti.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
0: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
0: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
0: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
3: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril,
5: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini bersama Adi dan juga Hirjan.
1: Yes, sahabat suara, mungkin kamu dulu sangat-sangat tertolongkan dengan salah satu aplikasi musik sebelum ada Spotify, sebelum ada Juk, yes, sebelum ada SoundCloud,
0: YouTube Music,
1: Apple Music. Ah, dulu siapa sih yang nggak pakai Winamp gitu ya. Hampir Winamp. Semua orang di dunia ini menggunakan Winamp gitu ya. Dan kabar menariknya nih, Adi dan juga sahabat suara akan hadir lagi di tahun 2027 dengan konsep yang baru.
0: Jadi Winamp nih sahabat suara akan bertransformasi sebagai, yes, music streaming nantinya. Wee-wee. Jadi nanti pengguna bisa mengakses jutaan lagu,
1: okay,
0: podcast, radio streaming, dan menggabungkan koleksi musik pribadi dalam satu aplikasi.
1: Oke, okay, kurang lebih dengan problem digital zaman sekarang, cuma mungkin akan lebih wah lagi kayaknya sahabat suara ya.
0: Tapi kalau ngomong tentang Winamp, pasti playlist kita ada Dear God.
1: Wah, sama lagunya ini, Di.
0: Apa?
1: Bondan. Ya sudahlah.

0: lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sarah menemani kamu di sore hari ini bersama Adi dan juga Hirzan.
1: Betul sekali.
0: Panas ya hari ini kayaknya ya.
1: Pengap di gimana? Sholat Jumat juga tadi tapi lumayan gak terlalu panas ya pas sholat Jumatnya ya. Tapi setelah sholat Jumat seperti biasa memberangah.
0: Kamu ada ke BJB gak hari ini?
1: Gak ada nih.
0: Gak ada.
1: Itu alhamdulillah.
0: Besok BJB?
1: Besok gak juga karena ada kerjaan kan.
0: Oh, belum ketemu pacar berarti.
1: Tapi kan dia ke Banjar. Karena dia kerja di sini kan nih.
0: Oh masih ya?
1: Iya masih kerja alhamdulillah.
0: Masih yang kemarin juga?
1: Masih dipercaya di kerjaan yang kemarin. Udah sering diajakin untuk ikut sidang di pengadilan di seru banget. Seru banget
0: ketemu. Jadi hari ini tetap ketemu?
1: Tetap ketemu. Tadi di saya dimasakin aglio olio sama dia. Enak banget. Sahabat Suara nih biasanya kalau di rumah tuh BM gak sih kayak minta masakin. Kalau saya sih kebetulan dia bisa mampir ke rumah sekalian tuh saya masukin dong saya bilang. Jadi masuk tuh banyak tuh tadi buat adik saya juga. Jadi kenyang kita deh di rumah.
0: Alhamdulillah. Sahabat Suara juga jangan lupa makan buat orang rumah bisa dibeliin dari sekarang menuju tempat ke rumahnya gitu loh.
1: Yes, jam segini gitu ya dia.
0: Ke rumah mungkin terang bulan, martabak, kopi,
1: nah,
0: apapun.
1: Kirim ke Iswara ya. Maksudnya itu, kirim ke Iswara. Boleh aja kalau iya, mau ada lebihannya enggak apa-apa sih kita terima-terima aja ya dia.
0: Oke, sahabat Suara udahan dulu setelah kita bakal ketemu lagi di 10 lagu baru Iswara, tetap dengar kita di 90,1 FM.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sahabat Suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di vaskes terikat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 08111050567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
1: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.

0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong.
2: Baca gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara?
1: Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong di lagu

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan.

lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: 8, ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Oke Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya, masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

97 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Jadi sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Lagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Di lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Jalan-jalan ke Kopi Shop.

0: Kawa juga sekalinya perjalanan sore-sore.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makasih Jani. Kamu rezeki dapat dari mana Jani?
1: Aku hanya angkat baras tadi pasal 5.
0: Bah, upah badah, upah mengulil leh. Aku.
1: Kuat aku.
0: Cucu kayak masin duitnya nih. Duit paluh nih.
1: Ayo, pacul sandal dulu, pacul sandal masuk kopi shop lah, kita cobain dulu kopi shop.
0: Bah. Kopi shop pacul sandal. Di warung kan deh pacul sandal aja nih.
1: Di sini kopi shop amai.
0: Oh, basah lah. Dingin.
1: Di sini. Aji, kita duduk di sini.
0: Aku gak ada apa-apa lah Jani nih. Aku gak ada bersandal nih.
1: Gak apa-apa lu suka itu.
0: Wikim sudah biasa kan Jani.
1: Aku ngecek bersila duduk sini.
0: Waduh, hibungnya aku. Jani.
1: Ya.
0: Nah, apa nih aku.
1: Aku ini pilihannya banyak kok ya.
0: Anu aku jangan larang-larang jadi kapal api aja lu
1: sebiji. Tenang. Ikan jangan mati harga. Aku aja mati harga.
0: Bah. Anu pesankan aku kada suka ke kape.
1: Ikan kok aku kamu senakan.
0: Iya, aku kopi kapal api aja untuk sebiji lah.
1: Jangan ke sedes itu. Ini kopi shop. Lain acer marpu ah.
0: Bah.
1: Ini kopi shop.
0: Ada dah ah.
1: Ada dah.
0: Duh.
1: Aku pesankan gini kemlah.
0: Boleh.
1: Aku cappuccino plus cheese art.
0: Bah.
1: Aku itu ikam.
0: Apa je?
1: Ikam ini kira. Gabinisin lawan iced tea.
0: Gabinisin lawan iced tea. Iced tea itu apa aja nih?
1: Iced tea itu ini apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Limos.
0: Bah. Dingin aja nih. Kada kuat gusiku. Aku ini aja Jani.
1: Apa?
0: Teh hangat aja dah.
1: Teh hangat kah?
0: Dingin banar di sini kopi shopnya apa ini?
1: Kamu bawa gelas Pancasila.
0: Gelas Pancasila.
1: Bawa gelas Pancasilanya.
0: Kada membawa.
1: Nah, ada kawan kamu san. Kamu belikan dah.
0: Aku ini Jani, aku minta itu gelas Abri.

0: gelas abri itu jan yang ganal yang butuh cop jan nih. Jan nih aku minta itu jan. Kita awet panas jan nih. Setelah minta itu jako. Gelas abri.
1: Nantikan cerita seru lainnya bersama
2: Jali dan Jani.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Yeah, ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
8: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Seperti biasa pada malam hari ini, Hirzan dan Adi menemani kamu kembali di Suara Santai. Ngobras, ngobrol bareng santai. Hirzan Adi menemani kamu kembali. Malam hari ini ngomongin apa sih Hirzan Adi? Jadi sahabat suara, malam hari ini kita akan ngobrolin di mana ada perasaan saat kita ketemu lagi dengan orang lama gitu ya, apalagi momen-momen seperti reuni ya, bakal reuni akbar gitu ya. Bahkan orang yang kita kenal pun terkumpul di sana ya. Terus juga teman-teman lama menjadi satu lagi. Tapi dari awalnya akrab bisa jadi menjadi canggung gitu ya sahabat suara ya. Tapi kalau kamu sendiri nih, apa yang kamu lakukan buat bikin suasana cair pas ketemu sama kawan lawas? Kasih tahu dong. Sambil request lagu favorit kamu di Suara Santai bareng Hirzan juga Ade Febrian di 0811 99 33901. Tungguin ya.

Mak, terus ketemu lagi. Masih akrab atau canggung? Nah, sahabat suara. Jadi apa yang kamu lakukan buat bikin suasana cair pas ketemu kawan lama kamu atau kawan lawas, sahabat suara ya. Jadi sahabat suara, kalau kita pikir-pikir nih, tergantung konteksnya kali ya. Bisa jadi ketika kita renggang sama teman kita itu gara-gara situasi. Misalnya teman kuliah dulu satu kos, tapi kan karena udah masing-masing doi pulang ke tempatnya, kita pulang ke tempat kita, gak ketemu lagi. Tapi biasanya kalau ketemu lagi nih dalam satu fase, akrab masih, ya kan? Kecuali ada ketika momen-momen udah mau pisah nih, udah selesai kuliah, ada yang ketahuan yang gak enaknya kali ya. Ternyata teman kita sering makan mie instan kita mungkin ketika di kos. Pantas kira kita siapa yang makan mie instan kita? Kira kita kuyang kali ya. Ternyata teman sendiri gitu mungkin. Jadi canggung lah untuk temenan lagi gitu, sahabat suara. Nah, jadi apalagi fase-fase yang millennials nih ya. Millennials kan udah rata-rata udah kerja, udah jauh sama teman-teman sekolahnya. Nah, kayak gimana? Kalau kamu ketemu kawan lawas kamu, apakah kamu tetap akrab seperti sekolah dulu? Atau bagaimana? Atau malah canggung? Atau bahkan acuh aja? Kasih tahu sahabat suara ya di 0811 99 33 901 atau di Instagram di isuara.bjm.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi sama suara menemani kamu di malam hari ini. Ada Lala. Lala, aku dari Semarang kak, lagi streaming online dengerin Suara Banjarmasin. Mau request lagunya Roni Parulian katanya. Oke. Nanti diputerin ya Roni Parulian ya. Tapi yang tak ada ujungnya. Gabung dong Lala, topik kita kali ini adalah gimana kalau kamu ketemu kawan lama? Langsung akrab lagi atau canggung, Lala? Kasih tahu ya. Terus juga buat yang lain boleh telepon sahabat suara di 0811-9933-901. Itu WA Isuara ya. Langsung telepon aja di sana. Bisa juga di Instagram isuara.bjm sahabat suara. Kita lanjut lagi. Jadi kan sahabat suara ya, kalau ngomongin tentang kawan lama, kalau akrab banget itu kayak senengnya bukan main ya kalau kita ketemu sama teman lawas kita sahabat suara. Tapi yang tidak terlalu akrab tiba-tiba ngechat kita lagi setelah tidak bertemu berapa tahun, itu kita rada canggung pasti ya kan. Lagi momennya adalah dia ada perlu ternyata. Jadi agak malah makin jelek kan sahabat suara kalau udah kayak gitu sahabat suara ya. Ada yang pernah pengalaman kayak gitu? Atau kamu yang malahan chat teman kamu kayak gitu sahabat suara? Tapi ada nggak di sini yang ternyata pasangannya, mau itu suami atau istri, adalah teman sekolah dulu? Mau tuh SD, SMP, SMA, sekolah aja dulu ya. Kalau kuliah jangan dulu deh. Ada nggak sahabat suara? Gabung dong di 0811-9933-901. Kok bisa sih balik lagi ke teman sekolahnya setelah banyak ketemu orang?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan juga Adi Febrian, sahabat suara. Malam hari ini kita di ngobras, ngobrol barang santai ya. Jadi ngobrolin tentang ini nih sahabat suara ya. Kalau udah lama gak ketemu kawan lawas gitu ya, biar mencairkan suasana, biasanya kamu memulainya dengan hal apa? Apa langsung bercanda, langsung terkejut, atau seperti apa gitu ya. Nah ini kalau yang dari saya alami sendiri ya sahabat suara, kalau udah lama gak ketemu tuh kayak bener-bener bahasa-bahasanya panjang banget, kayak hey gimana kabarnya bro, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla gitu pokoknya. Terus akhirnya ngobrolnya dapat, ya kan, ngobrolnya dapat, terus jalan deh perbincangannya, mencair setelah itu ya. Jadi memang harus selalu ngobrol, selalu pendekatannya dipilah-pilih gitu ya. Jangan langsung bertanya, eh, itu kawin lah. Nah, kelahian tengah ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Mau kemana, Besti?
6: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
6: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
6: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G.
7: Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sama suara. Kita bacain nih, ada yang gabung nih.
1: Siapa tuh?
0: Di WA.
1: Oh nih.
0: Aku kak, katanya. Aku sama suami teman sekelas

0: dari SMA kelas 11. Baru pacaran di kelas 12 SMA-nya. Pacaran kami 9 tahun, alhamdulillah nikah udah 6 tahun. Dari pacaran di Jawa Timur dan kehidupan pernikahan merantau di Kalimantan Selatan.
1: Masya Allah,
2: senang sekali. Abang sekarang jadi CEO ya.
0: CEO apa? Ya,
2: susu.
0: Aduh, kok bisa? Kok bisa? Susu, ya. Alhamdulillah, selamat datang di Kalimantan Selatan.
2: Iya, satu nikmati nasi kuning yang bumbu abangnya manis sekali. Dan itu identik dengan orang Banjar.
0: Manis
2: gitu
0: ya.
2: Iya, itu suka yang manis-manis sahabat suara. Jadi kami ucapkan juga mungkin kamu baru saja bergabung dengan Suara Banjarmasin. Selamat datang, selamat bergabung bersama kita dan juga Adi. Dan pastikan juga nih ya, kalau memang misalnya udah lama gak ketemu, tiba-tiba ngechat ya dia.
0: Iya.
2: Pasti apa tuh, Di?
0: Pasti minta duit.
2: Nah, deh, sudah. Blokir aja, bro. Blokir.
0: Oke, dan sahabat suara ya. Setelah kita bakal lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
7: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ini ada info dari Cina. Jauh sekali dari Cina. Jadi di Cina ini ada buka loker jadi beruang hitam yang gajinya mencapai 263 juta per tahun.
2: Oke.
0: Jadi tujuannya adalah memakai kostum beruang, berjalan keliling area, berinteraksi sama pengunjung gitu.
2: Nah, jadi kalau ngomongin tentang pekerjaan nih sahabat suara, pasti dari kita ada yang mau jadi apa, tapi cuman sebatas angan-angan gitu ya.
0: Yes.
2: Jadi kasih tahu dong sahabat suara, pekerjaan apa yang pernah aku pikirkan selain pekerjaan kamu sekarang. Kasih tahu sambil kirim salam di 0811 993 3901.
0: Kita tungguin ya, telepon boleh juga.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Sabtu ya, malam ini udah ya.
1: Udah menuju weekend aja ya. Bukan menuju senja ya. Kalau menuju senja itu lagunya dari Payung Teduh.
0: Menuju senja.
1: Bukan gitu. Itu menghitung hari dong. Menghitung hari,
0: gimana,
1: my friend.
0: Gimana lagunya?
1: Menuju senja.
0: Sama dong.
1: Sama ya. Sama ya. Oke, sahabat suara, malam hari ini Irzan sama Adi itu ngobrolin tentang pekerjaan apa sih yang pernah terpikir.
0: Kamu anggoro.
1: Aku dari dulu kan udah bilang event, jadi IO saya.
0: Selain itu nggak ada lagi ya.
1: Saya pasti jadi manpower sih, Di. Manpower saya seneng tuh. Terus jadi mungkin kalau dipercaya jadi show director saya juga mau tuh. Cuma kan saya nggak ada ilmunya ya jadi.
0: Emang harus ada ilmunya kayak gitu ya?
1: Kan bikin itu, Di. Guide-guide-nya gitu kan. Bikin apa sih namanya itu ya? 2D-nya, 3D-nya gitu kan. Lah saya enggak ada kebiasaan buat itu.
0: Ya itu orang.
1: Iya, tapi kan Saudi kan jelasin juga.
0: Iya, maunya kayak gimana gitu.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Iya,
1: gitu.
0: Iya, betul. Jadi, sih.
1: Makanya saya itu agak gimana-gimana gitu, my friend. Selain itu mungkin
0: kalau kayak jadi pilot, dokter, guru ada kepikiran enggak dulu?
1: Dulu kan polisi kan.
0: Terus dulu polisi.
1: Udah ya? Daftar berapa kali tuh, Bro? Enggak. Masuk kita, Bro.
0: Harusnya Ikam jadi ini kayak James Bond kayak gitu. Ikam ini cocok.
1: Ikam coba cari di Komcat, Di. Coba Ikam cari Komcat.
0: Kuper 4.
1: Coba lihat, Ikam tahu Komcat lah.
0: Enggak.
1: Nah, lihat di Komcat. Nah.
0: Apa itu?
1: Ikam, kita melamar jadi Komcat ya, Di. Nah, komponen cadangan.
0: Nih. Oh, sukarela.
1: Nah, asalkan sedang menteri saya terdiri dari wajib negara sekolah sumber daya alam buat serta. Nah, ini. Saya tunjukin ini Komcat. Oh, enggak.
0: Semua orang bisa gitu.

0: Kok bisa? Komcat.
1: Kok kamu enggak mau?
0: Hah?
1: Kok kamu enggak mau ini?
0: Ah, sibuk seri.
1: Aduh, sibuk apa?
0: Hai, nata karir.
1: Cobain lah yang kayak gini-gini udah. Inilah waktunya kamu.
0: Kita enggak berdua, Bro.
1: Inilah waktunya kamu.
0: Waktunya kamu enggak.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione.

0: niacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ternyata malam ini Indonesia ya.
1: Yes.
0: Melawan Singapura, di mana ini adalah
1: poinnya beda satu ya dia.
0: Pertandingan The Last Dance-nya, kalau Indonesia kalah nih sama Singapura, gugur ya kan.
1: Tapi kita berarti pasti untuk menang ya. Untuk menang bisa melanjutkan ke babak kualifikasi selanjutnya gitu ya.
0: Betul. Yes, dan gitu Sahabat Suara ya. Kita doakan aja nih timnas kita menang.
1: Ya amin ya. Aduh, ya saya gugup kalau nonton timnas gitu, Di.
0: Wah, kenapa, Jan?
1: Enggak, Di. Karena setiap yang timnas kutonton, pasti hasilnya tidak memuaskan.
0: Oh.
1: Tapi kalau saya enggak nonton, oh bagus. Oh. Berarti memang saya jangan disuruh untuk nonton. Mungkin oh gitu ya, ya, mungkin saya, mungkin sugesti ya. Saya aja kali sih, Di.
0: Ah.
1: Gitu sih. Kamu biasa nonton enggak?
0: Biasanya aku nonton.
1: Oh, tapi, oh iya, Di, kadang handphone tuh dia nonton.
0: Nonton aku, Iqbal nonton juga kadang-kadang. Iya. Aku nonton, ngikutin aku. Ini
1: penonton sejati berdua nih teman saya nih, Adi sama Iqbal.
0: Kita dukung ya nanti Indonesia versus Singapura ya.
1: Yes.
0: Kamu sih hari ini? Hari ini, Jan.
1: Oh, iya,
0: jam
1: 9
0: ini nih.
1: Selesai siaran ya.
0: Selesai siaran langsung.
1: Udah, langsung main. Langsung kita puterin ini, kita putar sama-sama ini pertandingan antara Indonesia melawan Singapura.
0: Jadi buhannya timnas Indonesia ini belum bisa ke lapangan mendengari suara dulu, Jan.
1: Nah, ya. Karena kan afdol jar buhannya. Ya, jadi mendengari afdol kita dulu sambil itu mendengar lagu Perenggu 33 kali spesial buat Sahabat Suara lagi dengerin.
0: Tunggakan dulu, Jar.
1: Ada boleh.
0: Adi Londra, Jan siaran.
1: Pamali tadi, Pamali.
0: Ajak kita masuk lapangan, Jar. Malah was lagi, Jak. Ada papa aja kita hadangi dulu, Jarnya. Nonton kayaknya kita main.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu,
2: pilihanmu. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, kayak gini biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.

0: bikin nasi goreng looks good kan? Iya. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Ada Paul Revenge, penyangkalan.
1: Ini pasti Kak Emma nih penyangkalan ini. Biasanya ini requestnya bukan ya?
0: Iya biasanya ini.
1: Biasanya ini.
0: Tapi Mbak Emma kemarin incasorinya lagi pegangan tangan.
1: Sosial. Iya pegangan tangan, tangan dia sendiri ya gitu-gitu.
0: Ada dong. Gitu ya,
1: sorry.
0: Lucu banget pegangan tangan.
1: Kirain pegangan tangan sama tangan sendiri gitu. Iya. Saya bilang kayak saya tau saya tap-tap tuh banyak tuh mampus tuh saya bilang.
0: Pegangan tangan tapi kedua tangannya pegangan juga jadi kerdeh menyupir gitu.
1: Masih.
0: Satu tangannya pegangan juga gitu nah.
1: Malinya orang nih. Malinya pengen hidup Mbak Emma.
0: Mbak Emma nanti di jalan ya. Lagi di jalan nih kayaknya kemana Mbak Emma jam segini.
1: Jam segini.
0: Terus lagu yang di request juga lagi itu banget lagi seru banget lagi
1: Jumat lagunya. Ya Friday.
0: Friday, iya Friday. Pas banget Friday.
1: Friday.
0: Ini bukan Mbak Emma pasti yang request lagu kayak ini.
1: Siapa aja?
0: Pasti yang di sebelahnya ini.
1: Yang ikuti tangannya aja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Masih asap ya kalau pagi ya ternyata ya. Jadi memang pas-pas kayak gini jaga kesehatan kamu sahabat suara. Dan terima kasih juga Irjan Anggoro hari ini yang sudah menemani saya. Tapi sahabat suara yang mau mendengarkan Irjan selalu ada kok.
1: Di kamu kok gak sing aba-aba gitu sih? Tapi sumpah kemarin tuh ada sih ya, aku nyipil-nyipil gitu sama Sesa sih.
0: Masa?
1: Jadi doa
0: duluan ya. Doa duluan dong kalian.
1: Iya, kayak kayaknya seru sih saya gitu-gitu ngobrol di on air. Kayaknya ini adalah ini terakhir kami gitu. Ternyata terakhir beneran.
0: Ada.
1: Untuk itulah, untuk itulah. Tapi okay. Mungkin aku akan sharing banyak sama kamu sih, Di. Paling nanya-nanya program yang kayak
0: iya, betul sekali, betul.
1: Iya kan? Kalau yang
0: beril.
1: Kalau yang satunya pusing saya bilang. Om, si kacamata itu.
0: Karena guring pulang ini ya kan, guring pulang ini.
1: Tagur dan nyonya lah, mesti berganti juga tetap guring. Kita lawan dan nyawa nyerah, nak.
0: Sahabat suara, kita udah handle untuk hari ini. Jaga kesehatan kamu, selamat menikmati weekendnya sahabat suara. Nikmati lo weekend-weekend itu.
1: Yes, dan pastikan juga untuk selalu mendengarkan Suara Banjarmasin karena cuma kita yang selalu menemani kamu setiap harinya.
0: Dadah.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, sekali lagi yang mungkin masih lembur di kantor, happy weekend ya. Ini sudah menyelesaikan hari Jumat, weekdays terakhir di minggu ini. Apa kabarnya sahabat suara, ditemenin sama Beril yuk. Yang udah sampai rumah juga update-update kali, yang udah rebahan, atau mungkin sekarang lagi ada di Sounds Project. Wah, hari pertama Sounds Project, hari Jumat, edas. Seperti biasa di jam awal Beril siaran, boleh dong update-update gitu ya. Lagi ngapain, posisi lagi di mana, lagi sama siapa, pengen traffic info dari tempat kamu berada sekarang, boleh. Atau pengen weather info, cuacanya gimana, boleh. Atau pengen titip salam, boleh juga. Karena kita di awal-awal jam ya, gue pengen ngajakin lo yang ringan-ringan aja dulu. Caranya, kirim aja apapun yang pengen lo kirim di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacain satu-satu ya sahabat suara. But anyway, hari ini akan ada special mus

playlist malam hari ini full edisi musik warnet. Yeay, mungkin di sini semua ngalamin kali ya, nongkrong di warnet, musiknya itu-itu lagi. Dan gue hari ini pengen ngajak lo throwback di momen-momen tersebut. Ya, oke. Playlistnya spesial 2000-an. Playlist warnet zaman dulu lah, sahabat suara yang dimonitor ada gambar lumba-lumba lagi renang. Nah, terus ada abang-abang. Bang mau paket sampai personal. Nah, itu. Zaman-zaman lu main warnet, samping lu ada apa? Panter sama mie instan itu. Selamat menikmati playlist warnet di malam hari ini sampai jam 10 malam. Dan gue pengen ngajakin lu untuk absen-absen dulu ya di jam pertama ya. Kasih tau aja lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin posisi di mana sekali lagi, traffic info, atau pengen titip salam buat siapa, boleh kasih tau ke gue ya. Playlist warnet malam hari ini kita awali dengan The Rock.

0: kemasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengerin Beril nih, di nongkrong bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin tuh tadi lagunya apa ya, gitu tadi ada Ufa Getos, jujur gue milih, gue suka banget. Betama ini kehadiranmu sebisa diriku. Hey, gue denger SD tuh jujur. Ada Munajat Cinta juga. Terus masih banyak lah sahabat suara, makanya stay tune sampai jam 10 malam ya. Ini gue

0: your own playlist warnet, kasih tahu aja ke gue ya. Dan by the way, nanti abis ini gue juga bakal live di TikToknya isuara.network. Kita ketemu di sana ya. Visual. Ada Saiful juga. Halo malam Iswara, sedang bersama orang-orang yang paling spesial di hidupku. Akyun namanya. Kita berdua lagi OTW ke daerah Pamulang, Tangsel. Kita lagi ambil kue ultah buat mamah mertua. Oh ya, doain ya biar kami selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih juga teman-teman Pegadaian Ciputat yang udah siap-siap buat rayain ultah mamah mertuaku. Wah, rame ya. Iswara FM berkah selalu.
1: Radio Iswara aja. Asyik.
0: Aku juga pengen ngucapin sama nonton buat mamah mertuanya Saiful. Diberikan kesehatan selalu, amin, amin. Dan semoga apapun yang dia lakukan berkah selalu ya. Dan juga sehat selalu dan selalu romantis untuk kalian berdua, Saiful dan istri, asik. Ini playlistnya lagi warnet, sahabat suara. Ini remind gue, momen-momen gue dulu masih main warnet. Jujur gue rajin banget main warnet tau, dulu. Buat main apa? Main PB. Nah, di sini ada player PB semua gak? Jujur gue PB dulu pangkatnya. PB itu point blank by the way. PB pangkatnya gue sampai diamond 3 kutip 2 mah ada. Main warnet bersama teman-teman setiap pulang sekolah adalah salah satu momen yang gue pengen banget ulang gitu ya. Gue kalau ketemu warnet, bukannya gue pengen main warnet sebenarnya, cuma ya maklum ya kita udah berkeluarga gitu ya. Kalau bisa kita bikin komputer di rumah mah ngapain ke warnet gitu. Daripada dibedil sama istri, zam. Kalau lo, apa sih momen masa kecil lo yang sebenarnya lo pengen banget ulang, sahabat suara? Update ke gue di 0816-114-1014. Masih spesial musik edisi Warnet. Ari Lasso juga jadi salah satu playlist yang rajin banget diputerin di Warnet. Sambil kita main Ayo Dance. Nah, this one is Hampa. Sikat abang-abang gue.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Oh, gue butuhin banyak banget laki-laki. Gigi, wah, alias gigi ya maksud gue. Ada ular berbisa juga. Dan gue lagi nanyain soal ada gak sih masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Momen-momen simpel aja sahabat suara. Kayak kalau gue tadi, gue pengen banget ngulang main di warnet. Terus gue main point blank, samping gue panter atau nge monty, terus samping kiri gue mie instan, enak banget. Walaupun pulang pasti dimarahin nyokap gara-gara bau rokok. Padahal gue ngerokok, emang warnet bau rokok aja mah, gitu loh maksud gue. Ini gue pengen bacain juga dari... Waduh banyak nih yang request nih. Katanya kalau kata Sopak ini, oh ya, ada butik lagi pusing katanya. Ada kata Claudia, pengen ikutan topik, sana bisa ngulang lagi masa lalu. Pengen banget dari SD yang mana kerjanya cuma sekolah, liburan happy, gak mikirin adulting life. Aku pengen jadi anak-anak lagi. Nah, yang membedakan nih ya, anak bocil zaman dulu kita sama sekarang adalah, kalau dulu waktu kecil siang bawaannya mau main, tapi sekarang udah dewasa, siang bawaannya pengen tidur, ya gak sih bro?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam kedua siarannya Beril Razan Davi. Welcome back. Teman-temanku, sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi di perjalanan macet-macetan, gimana udah pada semangat belum dikasih playlist warnet nih guys? Dan sekarang Beril juga udah nyalain live TikToknya iSuara.network. Jadi mungkin buat lo yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, bisa sambil nonton gue siaran di live TikTok iSuara.network. Anything you can do my bro. Lo bisa titip salam. Ini ada anak 2000-an, ada dari upas banget username anak 2000-an. Nah, malam ini topiknya kita agak throwback. Berhubung playlistnya juga hari ini ya, spesial musik-musik warnet zaman lo main warnet masih nyetel pakai Wii.

0: boleh loh kalau misalnya lo pengen jawab topik ya. Apa sih hal masa kecil lo yang pengen lo ulang sekarang? Kalau gue contohnya, gue tadi pengen banget gue main warnet lagi. Jujur warnet masih ada. Warnet masih ada jujur. Gue pengen main warnet. Gue pengen buka point blank tuh ya. Gue main point blank. Walaupun sekarang anak-anak PB udah jago-jago banget, gila sumpah. Main PB samping kanan gue ada gelas Mounty atau Panther ya kan. Samping kiri ada mie instan. Kalau lo gimana sahabat suara? Kalau mau update bisa langsung aja ke TikToknya iSuara.network. Oh iya, mau titip salam juga nih. Yang mau titip salam boleh. Oh katanya Take Me To The Moon pengen banget main Ayo Dance. Ayo Dance masih ada gak sih guys? Gue sampai apal banget dulu PB tuh masih zamannya Garena. Enggak, sekarang udah Garena ya. Dulu tuh masih, aduh gue lupa lagi nama developernya. Kalau anak 2000-an nih contohnya, masa kecil yang pengen lo ulang adalah dengerin radio bareng almarhum kakeknya. Dulu kalau pagi atau sore di teras rumah. Woy.
1: Itu.
0: Apalagi nih coba nih, mau titip salam boleh. Oh anak 2000-an dulu dengerinnya pakai kaset katanya. Wush, keren banget. Ih, dulu zaman radio dulu masih pakai kaset nih. Yang mau titip salam boleh loh sahabat suara. Di WhatsApp juga ada nih. Halo kak, untuk tiket nontonnya ada update kak? Wah, tiket nonton apa nih? Aku nggak tahu. Coba nanti aku tanya ke tim ya, sahabat suara ya. Untuk di awal-awal jam siaran gue di jam 9 malam kali ini, ada beberapa lagu yang akan gue putar tentunya masih dalam playlist Warnet, sahabat suara. Mungkin awal-awal gue akan puterin yang satu ini kali ya. Ini sebenarnya sebuah grup, bisa di

bilang band juga kali ya, yang udah lama banget tapi sekarang masih sustain banget, semua orang masih pada dengerin, lagu-lagunya juga masih pada enak-enak banget dan easy listening tentunya sahabat suara. Jadi mari kita sambut sebuah lagu dari kenapa sih lemot banget nih komputer gue, demi Allah nggak mau gerak. Ntar gue gak panik nih, ntar. Ah ini nih baru nih. Sumpah lemot banget nggak mau gerak. Tar. Sumpah nggak mau gerak. Gimana nih guys? Ada yang ngerti komputer gak? Udahlah, kita ke Raisa dulu ya. Ini juga throwback kok.

bareng Beryl masih ngomongin topik hari ini. Ada gak sih momen masa kecil lo yang bahagia itu yang pengen lo ulang sekarang, sahabat suara? Kita mulai dari siapa nih? Dari Kevin dulu. Sebelum gue bacain responnya sahabat suara, gue pengen nambahin satu momen yang pengen gue ulang waktu gue masih kecil adalah gue kode-kode beli handphone ke bokap. Tapi kodenya gue punya cara sendiri, yaitu gue melingkari artikel di majalah pulsa HP-HP yang gue pengen. Salah satunya dulu Engage. Habis itu apa ya? Kalau communicator enggak, terlalu dewasa untuk anak kecil, iya kan? Apalagi? Oh iya, Sony Ericsson Walkman, jujur tuh nyampe tuh handphone tuh keren banget. Kalau kata Chin, masa kecil yang pengen diulang sekarang. Dia pengen banget main petak umpet sama main masak-masakan pakai dedaunan. Oh iya, dulu suka ada mainan-mainan yang kompor-kompor dari plastik sama panci-pancinya. Iya. Senja pengen balik ke masa-masa SMP. Kenapa tuh Senja? Kalau orang lain lebih suka momen SMA, tapi do ini SMP. Yukari pengen banget main biawak sampai wah gila loh. Sampai main biawak. Coba ada lagi enggak yang lain? Oh, Algifari main Lost Saga. Oh, kalau gue dulu mainnya game Facebook, Pet Society. Jajar. Pet Society, Ninja Saga. Bukan Lost Saga, gue Ninja Saga. Sama ini teman-teman gue pada main Mafia War. Wede. Tapi gue gak ngerti cara main Mafia War aja. Yukari main gundu sama karet. Oh iya, dulu gue juga main gundu. Gue pengen ngulangin masa-masa kecil gue pulang sekolah dikasih buah. Gue makan buah pulang sekolah. Chin, pengen ngulangin nyari kodok sama kepiting kecil di kali. Oh iya, kodok tuh gue juga ada tuh dulu tuh di tempat-tempat yang lembab tuh. Kepiting kecil, iya benar-benar. Tapi nggak bisa dimakan itu. Ya. Sama tukeran jas orji apa gila? Main karet dari mata kaki sampai merdeka. Wow. Oh gue tahu tuh. Ada ngomong-ngomong karet, ada lompat. Oh sepuluh jim. Kasian lo di mobil. Ini gue teriak bener-bener di mic lo. Gue dikagetin sahabat suara, maaf ya yang pakai headset yang lagi nyetel di volume. Dikagetin sama nggak tahu nih gue siapa dua orang. Emang suka orang random masuk aja gitu. Ada tukang cilok namanya. Pulang. Dah. Astagfirullahaladzim. Tukeran isi binder bener. Dulu tuh, sekarang juga masih sih kayaknya. Di Gramedia tuh jual binder-binder yang apa, misalnya gambarnya benten. Tapi bukan bindernya, kertasnya dijual. Kita punya bindernya. Habis itu kertasnya kan ada yang jual, ada yang benten, ada yang Powerpuff Girls, ada yang Spider-Man tuh gua tempel-tempel di situ. Padahal nulis juga tidak. Seru banget nih, coba ya. Ada gak sih momen-momen lo waktu kecil yang pengen lo ulang, sahabat suara? Tinggal masuk aja ke TikTok Cakbel, selebak kocok-kocoy. Belibet kan tuh. Nah, TikTok iswara.network, karena sekarang aku lagi live. Ada yang tahu lagu ini gak sih, guys? Dengerin aja kali ya. Masih di playlist Warnet malam hari ini, kita bernyanyi bersama. Buat kamu yang di mobil yang tahu lagunya, kita akan nyanyi bareng. Apa lagi sih, jadi lupa banget nih lagu ini. Ini lagu sinetron juga tahu, by the way. Ladies and gentlemen, please welcome Hijau Daun Suara.

The Massive. Puterin di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seru banget ya ngomongin masa kecil. Waduh, masih momen dimana kita tidak mikirin apa-apa kecuali belajar, belajar, dan belajar. Terus dulu ke warung, ya, beli ciki-cikian, permen kacamata. Abis itu mainan-mainan, lo tau gak ada? Lo tau ini sih, main Game Boy. Tapi dalamnya bukan layar, tapi air yang masukin cincin. Jadi pencet cincinnya terbang-terbangan di dalam air, masukin ke tiang-tiangannya. Itu, jujur itu. Terus apa lagi? Yosan. Demi apa dulu ada permen ini? Permen Astaga. Lo nanya banget sih? Kayak mikremes gitu cuy. Iya gak? Game itu masih ada. Emang ada anak kecil yang mainan game-game itu yang kayak... Aku maunya main Cooking Mama sekarang tuh. Cooking Mama-nya udah zaman dulu banget ya. Ngomel huruf Yosan, iya betul. Hal yang pengen lo ulang masa kecil lo apa, sahabat suara? Ini dari 0856 sekian. Disunat bro. Maksud lo pengen disunat? Lagi? Habis dong. Pada saat itu tahun 2003 dapat amplop sampai 15 juta di tahun itu mah gede. Oh iyalah, gila 15 juta tahun itu mah. 2003 bisa. Satu sisi juga karena bokap kan dulu jabatannya Pak Camat, keren. Dan yang datang juga kayak orang kawinan, rame banget. Mungkin buat yang tahun dulu itu gue... Oh, mungkin buat yang tahu dulu itu gue kitanan, bukan dokter tapi mantri. Oh ya pakai mantri, ya benar-benar pakai mantri. Udah modern sekarang, udah pakai obat bius. Kalau zaman dulu kemungkinan besar tidak dibius, benar. Alhamdulillah gue mengalami sunat dibius, jadinya gue tidur gue. Awalnya gue nolak karena takut jarum suntik, tapi karena abang gue goroh-goroin gue, oh maksudnya bujuk-bujuk kali ya.

duduk manis depan TV, karena kalau belum mandi nggak akan diizinin nyalain TV. Nonton ke channel RCTI dari Pimen. Oh, Pimen tuh nggak ngalamin lagi gue. Ninja Hattori, Doraemon, Shinchan. RCTI ya. Kalau gue tim Indosiar, Detektif Conan. Terus kalau pulang sekolah beli agar-agar yang bayarnya pakai gambaran. Jadi kalau gambarnya kembar bisa dapat dua dikasih susu. Terus ada lagi tarik benang, nanti dapat poster. Sekarang masih ada tarik benang, dapat duit tapi. Ataupun kayak isi binder. Plus main sepeda yang banyak dikasih aqua gelas. Oh iya. Kalau gue dulu ngalaminnya ini main sepeda, tapi nggak dikasih aqua gelas. Sempet sih, tapi kayak kurang mantep. Biar mantep pakai apa? Daun kering. Itu sepeda lo jadi suaranya jadi motor trail, jujur. Iya. Dustin dulu beli Momogi masih dapat dua yang gede-gede. Iya cuy, bener. Jagung bakar dulu tuh. Sampai sekarang gue masuk ke tuh Momogi jagung bakar. Siapa lagi nih? Permen rokok ya, permen rokok ada. Misakura sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang di jajanan sekolah, Misakura ada, cuma itu disajikannya di bungkusnya itu, maksud gue si sehat kan. Jadi direbus, mie taruh di bungkusnya. Enggak, direbusnya di luar, di gelas plastik gitu. Kok gelas plastik? Enggak tahu lah, abangnya punya tempat gitu lah. Terus dituangin lagi tuh mie keringnya ke bungkusan sakura tadi. Terus kita makan yang enggak pakai garpu, pakai sumpit dibelah dua. Nah, itu. Kasih tahu ya, momen masa kecil apa yang pengen lo ulang, sahabat suara. Tinggal jawab aja di TikTok live-nya isuara.network, because I'll be there. Sampai ketemu di sana. Kalau intro ini gue puter, pasti lo tahu lagu siapa. Ya. Tebak, coba tebak lagu siapa? Yang di TikTok. Betul sekali, Babang Tamfan. Kangen Band. Tentang aku, kau, dan dia.

Kau dan Dia, Kangen Band ini lagu sedih banget sahabat suara. Gue tuh suka tuh alunan-alunannya Kangen Band. Abis itu ada bagian-bagian vokal ceweknya, gue suka tuh bagian itu. Bagus, bagus, bener dah. Ngomongin topik hari ini, ada gak sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulang sekarang sahabat suara? Ini ada... Bentar. Oke. Okay. Ada Ocai yang dikangenin waktu kecil, yaitu nunggu setiap minggu nonton Tuyul dan Mbak Yul.

0: lagi. Jini oh Jini sama Jin dan Jun. Tuyul Bayul tuh Minggu ya, sama catatan si Boy. Catatan si Sidul anak sekolahan, buset. Itu dulu, itu di RCTI itu dulu tuh Sidul. Sampai gue SMA di tahun 2016 tuh Sidul masih ada. Sekarang masih ada enggak ya? Kalau main sama teman-teman, main gobak sodor sama benteng sampai maghrib baru pulang tuh seru banget tuh. 17-an waktu kecil juga seru banget nari Hello Dangdut di panggung kampung sendiri sama kampung sebelah. Kayak roadshow ya. Dulu Hello Dangdut, kalau sekarang ding sakadung gading pak dung ding dung pak dung ding gitu joget semut. Ding sakadung kading pengen gua blok itu lagu dari hidup gua. Ada voice note nih masuk nih dari nih, kita lihat masa kecilnya dari ngapain dia ye.
1: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia dari Ispek. Hai Besti. Ikutan topik ya.
0: Ya.
1: Kalau misalkan gue mau disuruh balik lagi, kayaknya gue kepengen banget balik ke masa-masa gue SMP, di mana gue menjadi dari yang benar-benar dari. Gitu.
0: Oh gitu, kenapa itu?
1: Yang terus ngelucu, koplak gitu ya.
0: Komeng lah ya.
1: Dan gue nggak terlalu peduli sama orang lain, di mana itu adalah masa-masa di mana gue tidak perlu lagi untuk memasang topeng berpura-pura menjadi orang lain.
0: Iya betul.
1: Ya walaupun sekarang juga gue sekarang bersyukurnya gue sudah tidak menjadi orang lain lagi. Gue sudah tidak harus berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima gitu. Thank you.
0: Tapi itu benar sih dari cara lo. Sekarang emang harusnya gak usah pura-pura jadi orang lain untuk bisa diterima. Karena sebenarnya bukan kita yang salah. Orang-orang sekarang aja yang lebih sensi. Makin tua, makin kayak anak kecil itu bener banget adanya, sumpah. Gue mengalami kok teman-teman gue akhirnya gue cut off gara-gara dia kok makin tua makin kayak anak kecil ya gitu. Orang tuh makin tua kayak nggak cuma orang-orang yang udah lanjut usia aja ya. Tapi, aduh, pada nggak jelas orang-orang bener dah, kesel gue. Coba kasih tau ke gue, ada nggak sih momen-momen masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Lo tadi dari kan bilang momen masa SMP-nya. Kalau gue momen kayaknya tuh main warnet tuh SMP juga ada main point blank tuh bener. Kalau SD gue belum kena game online, gue masih main games.co.id. Iya gak? Jodoh-jodohan itu ada jodoh-jodohan. Sama main ini sprinter. Jadi lo ketik tuh tanda panah yang di keyboard kanan kiri ntar larinya makin cepet gitu. Oh benar kata Margarita, iya makin tua makin gak sadar kalau dia udah pelakuin kesalahan, gak minta maaf lagi. Zam, itu mah ibu-ibu yang anaknya dorong anak lo sampai masuk RS. MRC tahu nggak? MRC gue nggak kena. Gue kenanya itu Yahoo Mail, Friendster aja gue nggak main. Kita lanjut ke playlist warnet malam hari ini sahabat suara. Datang dari, lo pasti tahu lah, ini ganteng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril edisi Throwback. Menyampaikan di TikTok, halo ya di TikTok. Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya Iswara. Jadi buat lo yang lagi di mobil, kalau udah sampai rumah mungkin bisa masuk ke TikTok karena kita lagi live di @iswara.network. Apa sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulangin lagi sekarang? Mandi di kali terus. Selesai mandi. Oh, enggak, gini. Ini gue harus sabar-sabar nih. Mandi di kali, terus selesai mandi di kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi Bang Iwan Fals. Gue yakin lo tinggalnya nggak di Jakarta ya saat itu ya, iya gak? Ada kali dan jernih gitu. Jakarta jarang sih. Dia ngirimnya ke gue gini, mandi di kali terus, koma, selesai mandi di kali, enter dua kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi. Bingung bacanya. Kejar layangan di kebun orang. Oh ya, gue nggak bisa nerbangin layangan kalau gue nggak bisa. Susah, gue nggak bisa. Gue tahu kenapa. Pengen metik buah jambleng. Oh, ada dulu buah gatel, tau nggak lo? Bentuknya mirip apa ya, lo cari di Google deh. Cuma pernah tuh dikerjain teman gue. Makannya ini buah gitu. Buah apa? Oh enggak, buahnya bentuknya mirip cherry kecil-kecil. Tapi ada yang cherry, ada yang buah gatel. Dimakan, buset, mukanya bentol-bentol. Kalau dulu buah cherry, terus ada buah gatel. Kalau sekarang buah lilian. Ada lagunya kan? Buah apa? Itu sejenis buah bukan sih, guys? Pengen, bener-bener lo ya. Pengen balik ke zaman SD dulu. Pernah pas persami di sekolah ada part dance sama teman, oh dance sama teman satu geng, lagu melompat lebih tingginya SO7, udah berasa keren banget tuh. Ya kita berlari dan teruslah bernyanyi itu dia. Iya, tumben Mas Bahlil nggak ada di TikTok ya, biasa ada Mas Bahlil di TikTok. Hobi rambat nah. Tapi lo boleh kasih ke gue lagi ya, mungkin lo pengen cerita masa kecil lo gitu ya, yang paling lo kangenin, karena gue akan mengadakan sesi curhat, satu segmen aja. Kirim aja ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ini lagu ada di sinetron, inget banget kalau ada lagu ini pasti adegannya kecelakaan. Yega. Yega. Semua tentang kita, sahabat suara. It's about me and you, me and my listeners, my family. Stick around on 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: aku bukan Bang Thoyyib. Buat kamu yang istrinya di rumah, yang suaminya belum pulang sampai sekarang, tenang. Suami kamu bukan Bang Thoyyib kok, tenang aja, oke? Eh, sorry, salah backsound. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

Cerita masa kecil di malam hari ini dikirim oleh 0813 sekian sekian sekian. Aku masih ingat masa kecilku di awal tahun 2000-an. Oke. Jadi gini ceritanya. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah dengan tas yang lebih besar daripada badanku. Wow, kenapa badannya nggak masuk tas aja sekalian? Uang jajan hanya 1.000 sampai 3.000, tapi rasanya sudah cukup untuk membeli cilok, es mambo, dan permen kesukaan. Itu namanya nyolong. Gak cukup, tapi kayak, kok bisa bawa es mambo banyak banget? Aku taunya nyolong. Gak ya. Emang dulu uang jajan gue juga gitu. Gue Senin sampai Jumat 1.000 sampai 3.000 gitu. Kalau libur 5.000, Sabtu. Karena Sabtu sekolah. Sebelum sekolah aku tidak langsung bermain handphone, karena saat itu belum punya. Aku melempar tas ke kamar, berganti baju, lalu berlari keluar rumah mencari teman-teman di lapangan depan rumah. Wow, di komplek nih fix, depannya ada lapangan. Kami bermain petak umpat, bentengan, gobak sodor, dan layang-layang. Kami bermain sampai matahari hampir terbenam, tanpa memikirkan waktu. Dek banget gue belibet mulu. Kalau haus, kami minum di rumah siapa saja. Wow. Besi, minum dong, haus nih. Rumah orang random aja gitu. Orang tua di kampung saling mengenal. Jadi kami merasa seperti memiliki banyak rumah. Oh gitu, ya, ya, ya, ya. Saat azan maghrib terdengar, semua anak langsung pulang. Pulang gak? Dicolong-colong wewe nih. Emaknya bilang gitu. Setelah mandi dan mengaji, hari Minggu menjadi hari yang paling ditunggu. Karena ada kartun favorit jam 8 pagi di RCTI, yaitu Doraemon dan Shinchan. Yang selalu membuat tertawa. Kikikikikik. Kok gak ada yang nonton Detektif Conan sih? Sesekali aku dan teman-teman pergi ke warnet. Kami patungan agar bisa bermain 1 jam penuh. Kami tertawa saat saling mengalahkan di Winning Eleven atau mencoba menyelesaikan misi di GTA San Andreas. Itu rental kali. Itu kan game PS. Walaupun sering kalah, kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan. Itu jadi kenangan masa-masa kecil yang tidak dilupakan. Semoga lu suka ya biar ceritaku. Sekian dan terima kasih. Benar. Game-nya dulu adalah Winning Eleven biar ceritaku. Sekian dan terima kasih. Benar. Game

Tugas gue cuma satu, mendengarkan lo. Kenapa gue harus sampai klarifikasi juga ya? Wastel Allahu Akbar. Warnet buat main GTA sama LS, janggal sih. Warnet itu kan GTA kan rental ya. Iya, wartel juga bentar doang gue, kayak berapa, setahun lah kayak. Bahkan gak sampai setahun. Oke deh. Oke deh, sahabat suara. Jadi selesai sudah siaran gue malam ini. Terima kasih buat kamu yang udah cerita ya, dari tadi, dari jam 8 sampai jam 10 nemenin aku. Sampai jumpa besok kalau ada yang datang ke Sounds Project, kita akan ketemu di sana ya. Sabtu dan Minggu gue nge-MC di booth-nya Rumah Indofood. Sampai jumpa.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Aha.

0: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
0: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi.
2: Kan?
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh, beda.
1: Ini lain, lain.
0: Ini kepalanya butuh radio head ya?
2: Radio. Ini emang
1: enggak
2: ada kursinya.
1: Ini.
0: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
0: Kayak naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, kaget. Kaget ya Allah gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Cuma gua geli banget sama suara. Gua geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
0: Kinos.
1: Kinos.
2: Konos.
1: Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
0: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
0: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
0: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
0: Ipan,
1: itu Ipan. Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
0: Ipan, itu, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas.
2: Oh,
1: bos gua.
2: Oh,
1: bos gua.
2: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu
1: akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Oh. Untung itu.
1: Terus akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader

0: itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak, anak buahnya wah lebih bawe Pak.
1: Itu udah leadernya.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.